0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata emang bukan Kira.
5: Saya RJ Lian.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi tanpa

0: Saya RJ Safe dari Inspiridio.
1: Hello.
2: Okay, keputus guys. Terputus. Okay, tiba-tiba keluar sendiri. Saya juga enggak tahu kenapa. Sampai mana saya tadi? Tiba-tiba.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
5: Inspiradio.
13: Inspiratio. Hi, Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiratio. Like our fan page, Inspiratio. Follow our Instagram, Inspiratio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan yang teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirative, don't forget to follow our Twitter, at Inspiratoi. Like our fan page, Inspiratoi. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website, at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: bentuk real sebagai modal bagi perkembangan kualitas mentalnya di masa depan. Tema detoksifikasi gadget ini sering disekapi secara a priori oleh orang tua dengan kalimat, mosok sih, isok ta, wis kadunge, wangel banget, gitu. Dan beragam pernyataan berkonotasi pesimistis, bahkan apatis, yang acuh tak acuh gitu. Sikap ini mungkin menjadi gambaran bahwa orang tua pun sudah ada pada titik jenuh dalam berupaya kuratif menangani anak-anak mereka yang sedang dalam lingkaran gadget addict. Namun tidak kemudian kondisi ini menjadikan kita sebagai orang tua lebur dalam keputusasaan, pengasuhan dan kerumitan problematika di dalamnya. Untuk itu, detoksifikasi gadget ini pun menjadi sebuah treatment yang sudah segera selayaknya kita coba sebelum kondisi gadget adik ini semakin merapuhkan karakter anak-anak kita. Detoksifikasi gadget menjadi program utama yang pernah diterapkan oleh pemerintah Korea Selatan untuk mengatasi anak dan remaja dengan permasalahan kecanduan internet dengan mendirikan camp detoksifikasi sejak 2014. Kita dapat mengadopsi upaya yang dilakukan camp dalam menangani anak dengan fokus pada kegiatan dan aktivitas apapun yang intinya membatasi anak untuk berinteraksi dengan gadgetnya melalui beberapa treatment yang diberikan. Mengajak anak untuk kembali beraktivitas ke alam, kayak olahraga, bermain, menggambar, beternak, berkebun, memancing, merupakan langkah yang efektif untuk mengalihkan perhatian mereka dari gadget. Kegiatan konseling yang diterapkan oleh camp dapat kita adaptasi dengan cara sering mengajak anak untuk berdialog, ngobrol bareng, mendongeng, atau sekedar bercerita tentang apapun yang dialami anak hari ini, terlebih saat anak menjelang tidur menghadapi hari raya gitu kan. Karena banyak banget orang-orang yang terlalu sibuk mempersiapkan hari rayanya, dia lupa.
1: Halo Sobat Inspirate, saya Inspi Radio RG, dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan pirang.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefa.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Sajam.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidzah.
13: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi tentang

0: patah dua patah kata untuk mantan.
1: Bodoh, I miss you.
2: Mantan, ikhlasin aku ya.
1: Thank you, Edi Wibo. Bye.
3: Reno aja. Kamu juga jus.
1: Kamu bau.
2: Udah, aku gak usah mantan karena aku mau nikah.
0: Sa, ikhlasin.
2: Ini ceritanya semua cewek banget.
0: Benar.
2: Aku gak apa.
4: Memutarkan lagu-lagu terbaik.

Halo Inspirit, saya PKLB dan Anda mesti mendengarkan Inspirit You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak tahu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, stay tune aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya, stay tune aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC, Winamp, dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robby dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
10: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa kita akan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
10: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
10: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
11: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
6: Inspiradio.
3: Well, Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi sobat Inspiradio. Don't forget to follow our Twitter @Inspiradio. Like our fan page Inspiradio. Follow our Instagram Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

telinga. Buyarkan mimpi si kecil siang tadi. Dia berdiri malas melangkahkan kaki. Diraihnya mimpi.

0: apa?
1: Bila, kamu kapan mau nyusul papa? Kamu harus terusin kuliah kamu. Jangan terlalu lama menunda, Mila.
0: Iya, nanti. Aku selesain dulu urusan aku di sini ya, Pak.

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG. Dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, Inspirasi Tanpa Batas.

shall we do?

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
10: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
11: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
12: ibadah di rumah, jangan lupa hilangkan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
11: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
12: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
11: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
11: Cut, salah.
1: Keliru, cuy.
11: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
11: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
12: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
13: Inspiradio. Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

kondisinya kok gini amat. Kayaknya ilusi gak bisa lanjutin cerita. Mungkin disambung minggu depan aja kali ya.

Tak terasa sudah kebersamaan kita kali ini. Waktu pun telah menunjukkan pukul 23:57. Saatnya Ilusi menutup program Ghost Station untuk malam hari ini. Terima kasih untuk

0: yang setia dengan program Ghost Station. Selamat beristirahat. Mohon maaf atas adanya kesalahan teknis.
1: Okay, let's

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
10: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, banget sih.
10: Cut. Salah.
1: Keliru, cuk.
10: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir. Amin.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
11: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
10: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
10: batas.
12: Hi Sobat Inspirado. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio 8. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id. And be inspiring people.

0: lama sekali.
1: Format
0: ya.
2: 19 detik.
1: Hei, sudah tertangkap.
0: Ya, biasanya orang-orang pada keluar untuk merayakan tahun baru, tapi sekarang dilarang karena protokol kesehatan.
3: Tapi pilkada jalan terus.
0: Aduh, kok ke sana sih? Aduh, jangan dong.
4: Lu bener sih. Lu bener sih.
1: Oke, enggak, Lina adalah satu-satunya cewek yang lo ajak. Ini berarti.
0: Iya.
3: Milf. Dil.
1: Enggak tahu.
2: Dil. Apa Dil?
1: Enggak tahu.
0: Daddy.
1: Aduh, anjing. Bangsat.
0: Selamat malam Sobat Inspiratif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Bye.
1: Minggu depan.
0: Ya, kembali lagi bersama kami bertiga di Link Start Podcast.
1: Bukan.
0: Ini
1: bukan.
0: Program baru ya?
3: Subetedo itu
1: podcast.
3: Bukan.
1: Anda kalau di Link Start lupa tagline. Di podcast lain bawa tagline-nya Link Start. Menggoblok dia orang.
0: Paket promosi dia, Pak. Oh, ini berarti podcast baru ya? Acara baru, program baru.
1: Program baru dan formatnya adalah
0: podcast
1: 3GP.
3: Udah format, lama sekali.
1: Format
2: ya. 19 detik.
1: Hey, sudah tertangkap.
3: Hashtag kasihan Gempi.
0: Wow.
3: Baru sekarang.
1: Ini kasihan sih. Literally kasihan sampai nanti tua dia. Iya kan?
3: Iya.
1: Dia bakalan dibully.
0: Jangan sampai lho Pak, kasihan.
1: Dipoking.
3: Enggak sampai jadi lonet.
0: Yep. Ini adalah acara baru kita bertiga. Di sini ada RG Dev.
1: Saya RG Safe dan
3: saya si RG Duo.
1: Ini selalu loh dia enggak mau nyebut yang pakem.
3: Fuad.
1: Pakai Fuad atau pakai Angga? Kemarin lo udah pakem pakai Angga, cuman kan rekamannya hilang ya. Bukan hilang.
0: Enggak jadi.
3: Angga enggak bisa.
1: Lo kan ganti lagi yang pakem dong.
3: Angga.
0: Rukia atau Angga?
1: Rukia tuh susah lo manggilnya.
0: Ruk.
3: Gitu. Karena akan berganti tahun jadi lebih konsisten aja. Angga.
0: Oh, Angga. Ya sama Erji Angga tadi ya.
3: Iya, Erji Angga.
0: Ya, acara baru kita ini judulnya adalah Potensi. Di mana potensi ini memiliki kepanjangan yaitu podcast
1: tentang situasi.
0: Jadi podcast ini menceritakan tentang kehidupan. Ngapain Pak ada ceng. Gak ada Pak. Belum ada.
1: Di otak saya itu tadi apa namanya bumper.
0: Belum ada.
3: Ya, ceng.
1: Nanti diisi namanya sih.
0: Ulang ya.
1: Gak usah. Ya nanti diisi.
0: Ya kita mau ngasih tahu tentang gimana sih program kita ini, program baru kita ini. Nah, Potensi ini merupakan sebuah podcast yang menceritakan tentang kehidupan masa kecil kita atau pengalaman yang pernah kita alami waktu dulu di masa kecil maupun sampai sekarang.
1: Ya situasi berarti ya.
0: Ya benar-benar situasi.
1: Dari kita bertiga ya. Lebih teman. Nanti akan ada bintang tamu juga
0: ya.
1: Yang kita belum tahu siapa.
0: Yang jelas kemarin udah ada satu sih.
1: Iya ada. Nanti.
3: Bintang tamunya orang dewasa nanti.
1: Pengennya gitu bener.
3: Ya, enggak mungkin anak kecil karena.
0: Harusnya sih.
1: Enggak maksudnya lebih tua dari
0: bisa
1: kita.
0: Bisa beda generasi. Ya. Beda generasi lah sama kita.
1: Kalau ada yang tua kita bisa tahu referensi yang zaman dulu banget tuh gimana.
0: Perbedaan zaman dulu zaman dia sama zaman kita.
1: Kita nih ya aku nih RG Chef kelahiran 94. Awal.
0: Saya juga kelahiran 94 tapi akhir.
1: Nah,
3: 95
1: awal.
0: Berarti satu generasi kan maksudnya?
1: Iya, anggap aja satu generasi masih sama-sama generasi Y lah. Kemarin kayaknya udah aku share ya.
0: Generasi Y. Yep, iya. Tapi ya jelasin lagi dong. Kan kemarin Pak. Itu kan episode.
1: Waduh, 6. Artikelnya kemana ya? Bentar dulu deh.
0: Bentar aja.
1: Pokoknya ini yang nginget aja ya. Jadi ada generasi X, Y, Z dan Alpha. Jadi kayak balik A lagi gitu loh.
0: Oh ya, oke.
1: X tuh kayaknya orang tua kita. Tahunnya spesifiknya aku lupa. Y itu kita yang maksimal kelahiran 95.
3: Boomer itu yang mana?
1: Jadi jaraknya tuh 15 tahunan lah.
0: Oh, dia transisi berarti ya.
1: Hampir sebenarnya. Jaraknya tuh 15 tahunan. Jadi mentok di generasi Y yang dalam kurung adalah milenial itu adalah 95.
0: Yep.
1: Masuk 96 sampai 15 tahun ke depan berarti berapa? 96 sampai 2000. Hah? 15 tahun, Fit.
3: 2010.
1: 96.
0: 2010.
3: 2011.
1: 2011 dong. Ya 2011 lah. Ya, 2010 2011 lah. Itu udah Z.
0: Oh, Z berarti sekarang generasi Alpha.
1: Jadi abis milenial yaitu Y, kayaknya milenium deh yang Z tuh.
0: Milenial, milenium,
1: terus Alpha,
0: kemudian Panji. Panji. Waduh. Manusia milenium.
1: Manusia ular bukan?
0: Bukan. Bukan dong.
1: Panji itu alang nih ke manusia ular.
3: Oh, manusia ular.
1: Gak ada. Gak ada Panji manusia ular.
3: Manusia kucing ada.
1: Manusia kucing ada. Itu Panji yang beda lagi. Tapi akhirnya Alpha, yaitu yang 2011 ke atas sampai sekarang. Ya kan?
0: Oh iya.
1: Sampai nanti 2025.
0: Iya, 2025 benar-benar.
1: Itu Alpha. Terus Beta gitu-gitulah.
0: Yes.
1: Kita generasi milenial dong.
0: Iya, milenial.
1: Milenial dong.
3: Yeah. Generasi close Beta.
1: Jadi mungkin yang akan kita ceritakan sekitar 2000-an awal ya.
0: Iya, yeah, yeah, yeah, 2000-an awal.
1: Sampai sekarang.
0: Yep.
1: Oke. Okay. Ya udah.
0: Ya udah. Ya udah.
3: Itu masih zaman-zamannya ngegacha karet ya. Permainannya.
0: Ya bener kan. Ada kan dulu ngegacha karet.
3: Gacha karet lempar. Ada
1: gimana sih?
0: Oh, yang judi tuh, judi.
3: Yang di kotak-kotak tabel. Kasih 1 2 3 angkanya.
1: Itu kan permainan masa kecil.
3: Iya,
1: ya. Enaknya tuh ngundang orang tua.
0: Nah, Om Ijun, Om. Bukan maksud saya ngatain tua Om, tapi kan emang
3: Enggak, jangan pengenan. Ngundang yang orang tuanya orang tua.
1: Berarti kan kita bisa membandingkan permainan masa kecil kita yang tradisional.
0: Ya tradisional dong, ya, jangan kayak PS dong.
1: Yang non gadget.
0: Yep.
1: Dengan yang kayaknya berarti yang kita ceritakan 2000-an ya.
0: Dengan kita 2000-an.
1: Dengan yang mungkin 80-an atau 70-an kali ya.
0: Yeah. Dan bisa jadi beda daerah kan pasti beda.
1: Iya betul.
0: Permainan juga kan.
1: Betul, betul, betul. Itu iya sih. Tapi permainan kita bahas di lain waktu.
3: Oh, permainan.
1: Sekarang kita bahas
0: di lain episode. Nah, untuk potensi hari ini kita karena kita sudah mau mendekati malam pergantian tahun ya, atau biasa dikenal tahun baruan.
1: FYI, kita rekamannya 30 Desember ya.
0: Yep, nah, betul.
1: Tayangnya tanggal berapa ini, Bet?
0: Sabtu, enggak Sabtu depan juga sih. Enggak dong, minggu depan dong.
1: Belum tahu.
0: Ya.
1: Belum tahu sih.
0: Ya mungkin.
1: Cuman kita recordingnya 30 Desember.
0: Iya, 30 Desember. 2020. Iya, untuk okay. Tayangnya mungkin ya
3: 31 tahun depan Desember lah.
0: Januari lah, sekitar Januari lah.
3: Okay. Januari 2022.
0: Karena kita mendekati tahun baruan nih, yang biasanya orang-orang pada keluar untuk merayakan tahun baru, tapi sekarang dilarang karena protokol kesehatan.
3: Tapi pilkada jalan terus.
0: Aduh, kok di kesana sih? Aduh, jangan dong.
3: Lu bener sih.
0: Bener sih, tapi jangan dong.
3: Mancing-mancing.
0: Bener dong.
1: Iya bener sih.
0: Iya, tapi jangan dong.
1: Harusnya pilkada pas malam tahun baru ya.
3: Iya sekalian.
1: Biar boleh.
3: Iya oh, biar boleh sekalian.
0: Bener tuh Pak.
3: Sekalian. Apa?
1: Tadi ini aku baca di Facebook.
3: Jangan kalau malam tahun baru apa pemilihan. Kenapa? Ntar anggota KPU-nya pas ngitung suara pada minum-minum.
0: Aduh.
1: Enggak dong. Kata siapa tahun baru minum-minum enggak ada.
3: Duh, minum kopi.
1: Saya enggak pernah. Bakar-bakar saya.
3: Oh bakar.
0: Iya sama minum anggur.
1: Ini aku baca di Facebook ya. Ini aku baca di Facebook. Yang tadi aku share di grup WhatsApp tentang Malang menjalankan
0: protokol
1: jam malam.
0: Oh iya jam malam.
1: Kita ada komentar gini.
0: Gimana tuh?
3: Pilkada jalan terus. Oh enggak.
1: Semacam itu.
3: Oh semacam
0: apa?
1: Semacam itu tapi.
0: Masa kesana sih?
1: Lebaran nggak boleh, pilkada ya, boleh,
0: ya.
1: Tahun baru nggak boleh.
0: Iya.
1: Jadi, tapi dengan bahasa yang kasar sebenarnya dengan bahasa yang
0: oh,
1: kasar.
0: Oh, bahasa yang kasar.
1: Tapi intinya lebaran nggak boleh, nggak bahas sekolah sih. Tiga, lebaran nggak boleh, pilkada boleh, tahun baru nggak boleh. kayak gitu intinya. Aku pikir betul juga sih. Cuman kalau dipikir-pikir pilkada tuh ada protokol. Kemarin di sini ada pemilihan nggak sih?
0: Nggak ada Pak.
1: Kenapa
0: nggak ada? Ada karena kita kan emang itu kan kalau nggak salah pemilihan bupati atau apa lah.
1: Oh.
0: Kita kan wali kota kan udah Pak.
1: Oh, kita nggak pengen ganti?
0: Ah?
1: Nggak pengen ganti?
3: Ntar aja di vote.
0: Biar jangan.
1: Ya, emang voting
0: kan,
1: sih benar.
0: Kan itu belum kelar tuh yang proyek tuh. Biar selesai dulu lah.
1: Oh, kayu tangan. Iya. Biar nggak banjir dulu lah. Waduh.
3: Itu menurutku ya, sih ya, cuma ya, mengada-ngada sih biar
1: yang mana?
3: Yang kayu tangan. Biar apa?
1: Proyeknya.
3: Iya, biar kelihatan kerja.
1: Waduh.
3: Padahal kan masih ada proyek-proyek lain yang lebih diprioritaskan.
1: Oke, okay. Ini suara RG Dev, mana?
0: Ah, ini.
1: Nah, itu barusan suara Angga.
3: Tuh,
1: Gadanggang 6.
0: Nomornya.
1: Pokoknya jangan, enggak usah biar cari aja. Ini suara RG Dev ya. Saya bagus kayak tangan bagus ya? Bagus.
3: Pasar Gadang contohnya.
1: Pasar Gadang bagus sih,
0: bagus.
3: Kak juga kode tuh.
1: Iya. Pak Suti Haji bagus.
0: Bagus, Pak. Tadi Angga, Pak, di Gang 6 yang namanya Angga cuma satu, Pak.
3: Mungkin Pak Suti Haji.
1: Nah, ini apa ini?
3: Ya, kan. Mungkin Pak Suti Haji denger podcast ini waktu dia udah diganti.
1: Ini masih suara saya.
0: Ini juga suara saya.
1: Ini udah parah sih.
0: Jim, jangan gitu dong. Ini kota kita, Pak.
3: Gak apa-apa, kritik itu perlu.
0: Ya, tapi jangan itu head speech namanya.
3: Iya, enggak dong. Enggak dong kalau kita bilang masih ada daerah lain yang lebih diprioritaskan.
1: Contohnya
3: kayak jalan-jalan berlubang atau yang belum diaspal, terus mengatasi macet-macet, bukannya bikin kayak tempat wisata lagi.
0: Ya,
3: ini kan kritik, cuma kritik
0: itu
3: aja.
0: Kan mungkin untuk menambah pemasukan Kota Malang, bisa jadi kan menambah devisa.
1: Iya. Katanya sih belum jadi.
0: Kabarnya sih baru mau diresmikan baru 8 Agustus 2021. Agustus 2021 rencananya.
1: Lumayan lama ya.
0: Berdasarkan kabar lo ya.
1: Lumayan lama.
0: Tapi kalau dibuka, mungkin kemarin yang Januari atau Desember tuh dibuka jalannya mungkin ya?
3: Ya, masih open beta lah.
1: Bukan open beta.
0: Karena itu jalan protokol,
3: prototype.
0: Pak.
3: Oh, prototype.
1: Ya. Masih prototype.
0: Itu juga jalan protokol, kalau ditutup kan ya.
1: Iya.
0: Kasian.
1: Mungkin kayaknya dibuka untuk tahun baru doang sih.
0: Gitu
3: fungsinya itu.
0: Kok konsepnya gitu?
1: Emang enggak? Maksudnya habis hype-nya tahun baru udah selesai,
0: ditutup lagi.
1: Ditutup lagi, dikerjain lagi.
3: Patakunya di apa? Dicabut lagi.
1: Dicabut lagi.
0: Terus ngapain dipasang kemarin?
3: Buat selfie.
0: Kemarin enggak ada spot selfie saya ke sana.
1: Padahal udah bawa tripod.
0: Ya. Teter. Saya jadi bingung habis ngobrolin kota kita sendiri. Udahlah, jangan lanjut ke sana lah.
3: Ya, karena di Malang ada jam malam. Jadi jam malamnya itu jam 8 malam sampai jam 4 pagi itu enggak boleh berkumpul. Kalau ada tempat usaha yang masih buka sih bakalan digusur.
0: Enggak gitu dong, Pak.
3: Enggak, bukan digusur, ditegur.
0: Enggak bisa tiba-tiba ada orang jualan sate pakai apa, terop ya, kalau di sini bilangnya apa tuh?
3: Tenda.
0: Tiba-tiba ada Satpol PP datang gusur gitu, Pak. Apaan nih, kata dia.
1: Nah.
0: Ngomong-ngomong tahun baru. Potensi episode kali ini akan membahas tentang tahun baru yang pernah kita alami.
3: Yang belum ngapain diceritakan, Cok.
1: Yang belum diceritakan dong.
0: Planning.
1: Besok.
0: Planning.
1: Sekarang kan 30 Desember. Yeah. Besok juga harus diceritakan.
0: Ya, kita kan punya planning.
1: Kita mau ngapain diceritakan.
3: Iya.
0: Yep. Oke. Lu punya gak pengalaman terkesan waktu tahun baru?
1: Buat
0: lu.
1: Lu
3: dulu deh.
1: Sini anjing emang.
3: Aku kan gak tahu apa format ceritanya kayak gimana.
1: Ini cerita doang. Ini. Jadi dulu tuh kalau masih kecil aku gak ada. Kayak tahun baru ngapain nih? Gak ada. Sama sekali gak ada. Sampai ketika SMP aku kenal sama bintang tamu kita yang episode 6 nanti.
0: Oh, si
1: Rian.
0: Penada.
1: Jangan dong.
0: Kan dia kan penada, Pak. Bukan penadaan lo maksudnya.
1: Jadi kebiasaan kami dulu waktu SMP ya, aku, Rian dan teman-teman itu kalau malam minggu

0: You are connected to Inspire Radio. Happy listening.
1: Kayaknya ini aku benar-benar meniatkan malam tahun baru, meniatkan ya, berencana sama teman-teman malam tahun baru, yaitu kelas 3 SMP. Nih, kenal lagi ya.
2: Gimana tuh?
1: Sebenarnya mau aku tutupi, tapi nanti di episode 6 terbongkar juga. Aku mau belagak jadi anak baik di sini, tapi nanti episode 6 bakal terbongkar juga.
3: Jadi ini trailer aib untuk episode 6.
1: semacam itu. Karena kita rekaman episode 6 dulu kemarin. Enggak tahu, pokoknya asal nyebut buat episode 6. Kronologinya
2: ya.
1: Aku sebutin nama semuanya nih.
2: Sebutin aja lah.
1: Seingatku aja ya.
2: Ya.
1: Aku Rian, Dwi, dan ada beberapa yang aku lupa sih. Cuman kita bertiga selalu.
3: Tuku sampingan.
1: Barengan. Enggak sampingan juga dong. Teman-teman cuman lupa namanya. Lupa siapa sih sebenarnya. Kita kemana nih nanti? Jalan-jalan aja ke alun-alun atau semacamnya gitu.
2: Oh iya, dulu kan orang-orang kalau tahun baruan rame tuh kalau alun-alun tuh.
1: Aku juga pernah. Nantilah cerita yang lain ya. Ini dulu tapi. Masa kalau nulis, pokoknya jalan aja. Oke. Okay. Kita kumpul di mana? Kumpul di rumah Gembor yang which is me. Kumpul di sini di rumahku. Oke. Okay. Terus oke, kita beli apa nih malam tahun baru nih? Kita kumpulin dulu uangnya. Kumpul. Kalau enggak salah, seingatku waktu itu topi miring satu style harganya hanya
3: 300 100
1: enggak sampai,
3: enggak tahu.
1: Jadi satu style itu maksudnya adalah ukuran 1 liter mungkin atau 800 ml aku lupa, plus Sprite, Coca-Cola atau Fanta.
3: Satu paket.
1: Nah, satu style itu harganya 30 ribuan.
2: Masih murah ya.
1: Padahal itu alkohol 21%-an. Yang Donald itu lebih murah lagi, malah lebih enak. Nah, belinya sampai rumah dong.
2: Siapa, Pak? Di sini. Oh, iya, tahu. Enggak usah disebut, enggak usah disebut.
1: Iya, enggak usah.
2: Udah terkenal di sini, Pak.
1: Di sini udah terkenal
2: di sini dulu.
1: Bukan enggak samping banget sih.
2: Enggak, dekat.
1: Beli dong di situ. Yang beli tentu bukan saya karena saya tetangganya ya.
2: Ya, kayak enak lah.
1: Enggak enak. Yang beli teman-teman, beli. Terus dicampur dulu, ditaruh kantong plastik, pegang satu-satu.
2: Oh, kayak minum beli teh.
1: Waktu itu Fanta Pink.
2: Mungkin ya dulu kan sirup. Dulu kan masih zaman minum-minuman kayak fruit tang.
1: Ah, gitu-gitu.
2: Itu kan masih zaman lah.
1: Itu malam tuh, udah di sini malam tuh. Kita ngecek, terus taruh plastik, semuanya pegang satu-satu dengan ukuran sama. Yuk, jalan. Aku ingat banget. Di depan rental PS ada mas-mas yang biasanya main PS di situ.
2: PS mana? Sini.
1: Rental PS sini. Yang paling deket dengan deket. Rumah ini lah.
2: Oh ya.
1: Terus kan mas-mas di situ kalau manggil Dut gitu doang. Nanti Dut, kemana Dut? Jalan-jalan mas. Ya elah udah gede minumnya sirup. Ya mas gimana ya? Gitu. Asli itu. Ya mas gimana ya? Gitu doang tapi. Ya. Masa harus pamer? Enggak, kalau enggak percaya cicip kan enggak mungkin dong. Kelas 3 SMP.
2: Iya.
3: Malah kena pajak kalau juru cicip.
2: Kelas 3 SMP udah minum, Dok.
1: Ya, Mas. Mari, Mas. Ya, gitu. Terus kami jalan. Kalau enggak salah itu bertiga atau berempat, aku lupa sebenarnya. Kami jalan ke rumah. Itu jalan ya. Sampai ke rumah temen cewek sekitar jam 1.
2: Oh, sampai di sida ke daerah Kebun Agung ya?
1: Bukan.
2: Oh, bukan yang itu?
1: Bukan. Ada teman cewek satu kelas sama aku, kelas 3. Aku deket banget sama dia. Temanku Dwi deket banget sama dia. Lebih deket dari dia deket sama pacarnya.
2: Gimana sih?
3: Oh, iya.
2: Plotnya membingungkan.
3: Kayak itu
1: loh. Tapi paham enggak?
2: Paham.
1: Namanya Linda.
3: Oh, Linda.
1: Enggak, lu enggak tahu.
2: Tiba-tiba sok kenal aja. Oh, Linda.
1: Namanya Linda.

0: terus ke rumah dia. Kakaknya cantik. Tinanya juga cantik sih. Terus kita ngobrol-ngobrol bentar di situ. Ayo main yuk. Ya enggak boleh dong sama kakakku. Gini-gini udah malam. Padahal kakaknya ada temen cowok juga di rumahnya.
1: Kok kayak novel terus, cerita dewasa.
0: Tante Linda. Bukan dong.
2: Jadi kebanyakan baca-baca cerita dewasa tuh yang ada plot-plotnya gitu.
0: Ya, terus ya ngobrol bentar di rumah teman cewek, ya teman dekat lah waktu itu. Cuman bukan pacar karena dia udah punya pacar. Terus pacarnya pun katanya enggak ngapelin. Jadi yang ngapelin kita.
2: Anjim.
0: Nah, terus kita mau kasih tuh. Icim enggak? Yang jahat kan kita ya? Jahat tuh.
2: Anjir, itu udah berpikiran kriminal pasti itu.
0: Enggak dong, kelas 3 SMP masa kriminal enggak dong. Cuman pengen berbagi doang.
2: Terus mau diapain?
0: Enggak diapain, itu di samping rumah dia.
2: Oh, siapa tahu kan.
0: Enggak boleh dong.
2: Ntar bisa masuk.
0: Oh. Rumahnya samping masjid gede, di salah satu masjid gede di Kota Malang lah. Dan itu area orang alim di sana. Terus
2: oh, I see.
0: Biasa aja dong, biasa.
2: I see.
0: Itu area orang alim di situ. Ya. Jadi
2: ya, tahu.
0: Lagi. Dan itu aku benar-benar lupa ngapain aja karena mabok.
2: Anjir.
0: Lupa tuh. Dah, tiba-tiba pagi di rumahku, aku sama Rian doang.
2: Yang berdua kemana? Yang lain kemana?
0: Enggak tahu, lupa. Entah pulang sendiri-sendiri. Pokoknya aku sama Rian doang di sini. Terus aku tahu ritualnya Rian kalau tahun baru tuh, entah apapun yang dia makan, apapun yang dia minum, dia bakalan bilang, makanan pertamaku di tahun sekian. Kayak misalkan
2: upload Facebook atau BBM.
0: Enggak diupload, cuman dia ngomong. Oh, kopi pertamaku di tahun 2015, misal gitu.
2: Gua upload jadi.
0: Emang jadi pernah makan lemper atau lepet gitu loh. Juga gitu. Makanan pertamaku adalah lemper di tahun 2000. Itu goblok emang dia.
2: Gitu. Tuh orang keseringan mabuk ke tahun baru.
0: Nah itu. Fuad.
2: Yo, kalau lu gimana, Tong? Gua kalau manggil Angga ini Tonga ya?
1: Angga. Enggak aja.
0: Kenapa gua manggil Fuad? Ya bener juga.
1: Tahun baru yang paling ku inget sih 4 atau 5 tahun yang lalu ya.
0: Wih. 4 atau 5 tahun yang lalu berarti?
2: Waktu masih sama Ika tuh?
1: Iya, bener.
2: Wih.
1: Waktu sama Ika.
0: Kan. Check-in di?
1: Enggak, masih pacaran sama Ika. Hotel Melati
2: Gateng mungkin.
0: Di semak-semak mana?
1: Enggak, dengerin dulu Bang Sat.
2: Itu Pak di
0: Dorlap.
2: Pohon randu samping rel kereta.
0: Aduh. Serem lo itu enggak? Lo enggak takut?
1: Enggak, dengerin dulu.
0: Serem lo itu ya?
2: Serem, Pak.
0: Serem dong.
2: Kalau dulu serem, kalau sekarang mah udah enggak, Pak. Karena ya, kan banyak rumah.
0: Iya. Banyak rumah sekarang ya. Oh, ada kafe di sana.
2: Iya. Kafe dulu kan bagus. Masih rumah masih di mana?
0: Ada ya. Ya gimana? Kan?
1: Tahun baru 4 atau 5 tahun yang lalu sih, aku di kampus sih. Itu masih punya pacar Ika, terus di kampus ada kakak kelas yang aku suka. Aku suka sama apa? Si Linda.
0: Waktu itu semester
1: 6.
0: 6
1: atau 7.
0: Suka sama seorang cewek di kampus bernama
1: Linda.
0: Lina.
1: Linda.
0: Oh, Linda. Oke, temanku berarti yang namanya Lina.
1: Iya.
0: Yang di samping masjid. Itu Lina.
1: Linda. Because he...
0: She dong.
1: Because she has D.
0: Cup.
2: Oh.
0: Di cup?
1: Di.
0: Dik. Oh. Dengerku di. Because she...
1: Cok.
0: Hello. Di cup.
1: Emangnya di cup? Ngaruh, Cok.
0: Enggak sih.
2: Tambah kalau ada diknya aku yang bingung.
0: Ya makanya lebih masuk di cup tadi ya.
1: Enggak. Joku kan lebih ke agak nyerupet situ.
0: Ya terus. Sebenarnya gede juga sih sebenarnya. Cupnya.
1: Dulu sih di kampus sampai jam berapa ya? Jam 9 sama anak-anak, jam 10 anak-anak mau pulang. Si kakak kelasku, si Mbak Linda ini ya, masih di kampus sama temennya.
0: Kok Mbak?
1: Ya kan aku manggilnya Mbak.
0: Kakak kelas.
1: Kakak tingkat.
0: Kakak tingkat seberapa jauh?
1: Mungkin ya kan kalau kakak tingkat satu tingkat doang.
0: Satu tahun doang?
1: Iya.
0: Terus?
1: Emang
0: umurnya selisihnya satu tahun gak?
1: Enggak.
2: Enggak pasti.
1: Enggak pasti.
2: Kadang bisa dibawa kita, Pak.
0: Aku tahu tahunnya soalnya.
1: Dua tahun, ya, dua atau tiga.
0: Di atasku malah.
1: Iya, dua atau tiga tahun.
0: Iya.
1: terus kan
0: nah, aku kirim Lina nih pas
1: kat enggak cocok sekarang kak cerita buang satu kus mus kamu malas
2: lanjut
1: ya karena suasananya masih tahun baru aku iseng aja pertama kali
0: tahu nggak ini tahun berapa
1: 2020
0: Enggak.
3: Tahun barunya dong.
1: Tahun baru.
2: Tahun 2016
0: dong. Berarti ya.
1: 2016.
0: 15. 15, oke.
1: Okay. 15, iya 15. Terus kan aku iseng aja ngajak. Mbak, tahun baru nih. Ngopi yuk, aku bilang gitu.
0: Oke. Aku ingat.
1: Katanya.
0: Aku gak tahu lu kemana waktu itu, tapi ayo lanjutin.
1: Oh ya udah, ayo. Aku anterin dia ke kosan dulu, aku pulang dari...
0: Itu yang aku ganggu bukan?
1: Enggak, aku lupa. Kamu ganggu. Aku pulang dari langsung dari kampus ke rumah. Itu biasanya aku tempuh 20 menit, ini 30 menit PP sama mandi seadanya.
0: Oh, ya, ya. Langsung. Jadi intinya dia mau diajak ngedit waktu malam tahun baru.
1: Ya.
0: Wow.
1: Pertama bukan ngedit, cuma ngopi toh.
2: Ya, ngedit dong
0: terus.
1: Aku ajak ke tempat ngopi di Suhat Malang Cafe Cherry kalau nggak salah.
2: Tempat kita nongkrong biasanya dulu.
1: Aku inget banget. Aku ngobrol-ngobrol, terus ketemu temen apa SMA juga. Si Ageng.
0: Di Cherry?
2: Lu ketemu Ageng? Gak sengaja.
1: Sumpah.
2: Bawa cewek juga dia?
1: Enggak. Dia kayak habis selesai gitu loh. Habis selesai makan. Makan.
2: Kan di Cherry dulu kan ada kamar. Kukirain habis.
1: Emang ada?
0: Ada.
1: Enggak tuh. Enggak ada kamar.
0: Ya ada terus?
1: Ya, terus kita ngobrol selama sampai jam 1 malam. Uh-huh. Ya itu sih pertama kali ngajak. Ngajak apa ya, cewek yang ku suka selain pacar.
0: Pertama kali. Oke. Okay. Itu yang aku datang, enggak, motor Vera mogok nih, itu bukan?
1: Bukan,
0: itu yang MTD ya?
1: MTD itu.
0: Oh, itu MTD. Tapi lu di Cherry kan itu?
1: Hah?
0: MTD lu sama Lina di Cherry kan?
1: Aquanos.
0: Sama Lina?
1: Iya, yang gila, yang saat itu.
2: Gila. Cuk, Aquanos cu. Gue aja belum pernah cu.
1: Itu anjing. Yang masih berapa 7.000 mungkin.
0: Karena Aquanos tahu dari pesek kalau gak salah lu ya.
1: Iya.
0: Jadi tapi, udah tahu dari pesek dulu.
2: Udah tahu range seharga berarti.
0: Terus ngajak iya, Lina ke situ. Iya.
1: Kalau dari pesek dulu itu masih. Masih itu loh. Kursinya itu kayak kursi kayu terus bangku biasa. Terus kalau aku pas ke situ cuma berdua sama si Linda itu kursinya ada yang pakai lazy back, tahu enggak?
0: Tahu.
1: Nah, itu pakai nyaman banget.
0: Terus dia di atas lu.
1: Enggak.
2: Di atas kursi dong.
1: Bercanda-canda sambil ditemani oleh musik.
0: Terus gue ganggu itu. Itu MTD ya? MTD kan?
1: Iya.
0: Terus gue ganggu itu.
2: Terus gimana tuh?
0: Karena itu aku abis MTD terburuk sepanjang masa. MTD itu Malang Tempo dulu by the way.
2: Yang di alun-alun bukan?
0: Kayu Tangan.
2: Ah, ya itu kan alun-alun pak. Ya dari situ lah.
0: Iya betul. Sepulang dari situ motor Vera mogok. Terus, dah. Di mana? Kencan sama Mbak Lina bilang gitu.
1: Linda.
0: Sama Mbak Linda. Motor Vera mogok bantuin aku bilang gitu. Terus lantar pulang ya itu ya? Sorry banget loh enggak?
2: Lu kejam lu.
0: Ya gimana dong? Motor Vera mogok?
1: Enggak apa, aku butuh karena itu bukan pertama kalinya. Jadi
2: kenapa lu kagak telepon gua?
1: Kan udah.
0: Nah, waktu itu lu di mana?
2: Di kampus pak itu pak.
0: Waktu MTD?
2: MTD itu di kampus, aku baru pulang jam 8 malam pak. Jam 8 malam kejebak macet, gak bisa
0: kayaknya
2: pulang.
0: Kayaknya kita gak sedekat itu mungkin. Mungkin ya?
2: Mungkin ya?
0: Mungkin.
1: Hah?
0: Maksudnya? Enggak tahu, lupa
2: ya,
0: juga. Sih.
2: Mungkin ya. Gak tahu juga. Ya
1: gak kepikiran. Nah,
0: mungkin kalau Angga gak bisa ngubungin lu. Atau ngubungin Rian atau siapa.
2: Kalau gak deket gak mungkin cu.
0: Iya sih. Gak mungkin juga sih.
1: Ya itu sih momen.
0: Tapi tahun baru.
1: Momen tahun baru keren. Paling berkesan.
0: Itu gue kemana gak ya? Lo tau gak gue kemana?
1: Duh cu. Mana
2: gak kemana gue gak tau.
0: Waktu itu. Waktu dia kencan sama Lina di Cherry.
2: Tahun baru gue aja juga lupa tahunnya cu.
1: Mungkin masih di Surabaya. Hah? Iya.
2: 15? 2015
0: di Surabaya. Kalau aku tahun baruan di Surabaya, teman-teman tahun baruan di rumah Givar, ada Cici Selena.
1: Enggak, lu kan kerja di Surabaya tahun berapa itu? Iya kan?
0: Tapi enggak tahun baruan di Surabaya dong.
1: Oh.
0: Iya. Aku tahun baruan di Surabaya, teman-teman tahun baruan di rumah Givar karena anjing, teman-teman Surabaya.
2: Oh iya, tahu-tahu yang lu enggak bisa datang kan ya?
0: Karena aku di Surabaya.
2: Iya, tapi anak-anak datang, anak-anak Surabaya yang datang ke sini.
0: Iya.
2: Kayak tahu-tahu.
0: Aku kencan sama Nisa waktu itu.
2: Bodoh.
0: Emang iya?
2: Iya, bodoh.
0: Kenapa bodoh? Dikasih cerita malah bodoh.
1: Kok bodohnya itu disebut nama secara
2: enggak
1: disamarkan, kalau aku kan masih disamarkan Linda
0: bodoh
1: gitu.
0: Bodoh amat. Udah tahu Lina. Kenapa masih disamarin? Aku tadi Linda udah aku sebutin di sana.
1: Iya, aku tahu itu bukan Linda. Ya kan,
0: Linda dong.
2: Enggak tahu, Pak.
0: Enggak tahu. Kenal
2: Linda.
0: Lo enggak kenal, lo berdua enggak kenal.
2: Gak tahu, tapi kalau dia nyebut nama daerahnya tadi, masjid besar,
1: iya.
2: Tahu.
1: Tahu gitu.
0: Iya.
1: Iya.
2: Tahu. Cuma kayak enggak tahu orangnya.
0: Terus.
2: Ya, berarti ada lagi enggak yang menarik lagi?
1: Ya, kalau lu gimana, Bit? Tahun baru yang berkesan.
2: Lu.
1: Enggak kena kuda, Cok.
2: Enggak ada yang menarik.
0: Kayaknya yang paling berkesan dia sama Lina doang sih.
1: Iya. Masa ceritain sama kita?
0: Sama Ike gak ada?
1: Gak ada. Dia gak,
0: aku pun lupa sama Frida tuh gimana loh.
2: lu berdua tahun baru sama cewek ya? Gue gak pernah, cu. Serius.
0: Kasian loh ya.
2: Gak pernah, cu.
0: Aku sama temen pernah, sama cewek pernah lah seenggaknya ya.
2: Sama-sama sama temen sih. Serius.
1: Dia kan waktu SMK.
0: Gak ada hubungan.
1: Gak, maksudnya.
2: Banyakan cewek.
1: Cowok doang. Gak,
2: SMK malah banyakan cewek. Serius.
0: Yaudah. Yang paling berkesan tahun baruan.
2: Yang paling berkesan sih ada dua sebenarnya, di rumah Givar sama waktu di rumah Farhan temen kampus. Tapi kalau di rumah Givar kan udah biasa lah ya.
0: Iya ya,
2: udah biasa kalau di rumah Givar ya. Mau bilang berkesan itu ya karena kita sering ke situ
1: aja.
0: Kemarin waktu belum tahun baruan kita ngumpul ngopi-ngopi di rumah Givar waktu Givar kebetulan lagi ke Malang
2: ya.
0: Nah, terus bakar-bakar enak nih. Wah, ayo bakar-bakar dong kita ya.
2: Karena di situ udah biasa. Terus waktu nyiapin arang juga yang nyiapin Givar sama adiknya. Kita cuma paling kupas-kupas jagung kan gak berkesan kan ya. Ya udah biasa lah. Aku anggap di Givar biasa lah. Meskipun waktu dulu tahun baruan di Givar itu ramai banget yang ikut.
1: Iya, ya.
2: Ramai banget yang ikut dan sampai teman-teman Surabaya pun datang. Buat ngerayain. Tapi yang menurutku berkesan adalah ketika di rumah Farhan.
0: Kenapa?
2: Kita itu sebenarnya enggak ada rencana buat ngelain tahun baru tuh. Kita emang sering nginep di rumah Farhan. Karena dia
0: rumahnya
2: kan,
0: di mana?
2: Di Soekarno Hatta.
0: Oh, rumah mewah dong.
2: Iya.
0: Okay.
2: Dia sebenarnya kan punya rumah di situ, tinggal sama kakaknya, tapi kakaknya berhubung kembali ke Jakarta, dia tinggal di situ. Nah, teman-teman itu sering nginep di situ buat mabar, sekalian nginep di situ gitu sampai berhari-hari. Nah, kita itu nggak ada rencana awalnya pas tanggal 31 ini. Kemudian nyeletuklah aku, bakar-bakar yuk. Ya udah, ayo bakar-bakar apa? Udah bakar-bakar jagung, ketela. Terus beli ketela, cuk, buat dibakar. Kemudian beli sosis. Ya udahlah, beli.
0: Kontras ya?
1: Iya, kontras. Jagung,
2: ketela,
1: sosis, karbohidrat toh yuk.
2: Berangkatlah itu. Keadaan kita dapat arang tuh yang habis, yang basah lah.
0: Berarti dadakan tuh.
2: Dadakan. Yang dapat arang yang basah. Kita enggak ngerti cara ngehidupin arang, cuy.
0: Umur berapa sih ngehidupin arang?
2: Kita di situ orang berenam ya, enggak ada yang tahu, cuy. Udah pakai minyak dihidupin enggak bisa. Terus pakai tisu yang dibungkus, balurin apa minyak goreng,
0: dibalurin lagi.
2: Apa dibalurin? Dicelupin minyak goreng.
0: udah formal ya, udah mulai KBBI dia.
2: Dicelupin minyak goreng enggak, tetap enggak nyala. Akhirnya sampai buka YouTube, Cuk. Tutorial cara menghidupkan arang.
1: Sumpah, tutorial menghidupkan arang itu cuma di play atau okay. Baru aja.
0: Jadi gimana caranya itu?
2: Nah, itu ya caranya. Nah. Akhirnya
0: ini
2: itu,
0: tips ya buat sobat inspiratif. Ini inspirasi nih.
2: Nah, gue ambil kertas yang agak banyak, kertas sisa buat habis ujian PKL lah.
1: AVS.
2: Kita kita nyalain, kita taruh di arangnya, kita kipasin, terus kita sambil kasih tisu yang ada minyaknya tadi, biar nyalanya lebih lama, kita kipasin, lama-kelamaan nyala.
0: Bagus.
2: Itu pengalaman kita pertama kali ngidupin arang, dari 6 orang atau 7 orang. Gak ada yang bisa, Pak.
0: Iya, tapi itu benar sih. Kenapa itu jadi berkesan? Kayaknya menurutku karena biasa aja dan dadakan. Ya. Dadakan. Kita kan biasa dadakan sebenarnya. Ya. Tapi kenapa itu jadi berkesan?
2: Karena dadakan. Lu tahu sendiri kan, dari dulu kita bakar-bakar dadakan ya, gua gak pernah ngidupin arang sama sekali. Lu tahu kan?
1: Orang kota.
0: Oh gitu.
1: Orang kota kan cuma cetek.
2: Kemudian teman-teman gua kan rata-rata dari kota-kota besar ya, yang jarang ngehidupin arang kayak gitu.
0: Iya, iya.
2: Biasanya kalau ngidupin arang mereka kan bisa pakai yang alat alat buat bakar gitulah biar cepet. Makanya itu yang bikin gua terkesan.
0: Tapi ini sih enggak, kita nih kalau lagi bakar-bakar dan ngapapun
1: iya
0: kumpul-kumpul gitu gathering lah, kita tuh ada bagian-bagiannya sendiri.
2: Iya benar tuh,
0: dan aku nggak pernah kebagian ngidupin arang.
2: Ya justru waktu gathering pertama yang ngidupin arang pesek yang ya, tangannya hampir kebakar.
0: Nah makanya terus tadi waktu kita rundingan buat ini satu tusuk barbeque isinya apa aja ya?
2: Iya.
0: Aku waktu gathering 2016 di KWB, kita kan ada barbeque juga, ada nusuk-nusuk apa?
2: Tusuk. Ya.
0: Aku nggak ikut nyusun. Jadi aku nggak tahu isinya apa aja.
2: Aku juga nggak ikut nyusun, Pak. Nah,
0: makanya kita nggak tahu.
2: Iya. Nah,
0: kita ada bagian yang lain.
2: Iya.
0: Kita bagian belanja sih sebenarnya. Ya, makanya kalau ada orang nanya, kita perlu belanja apa aja, budgetnya berapa, kita bisa jawab.
2: Ya, karena kita dari dulu kebiasaan belanja ke pasar, Pak.
0: Iya, dan kita tahu kalau mau beli ini di sini.
2: Ya, tadi aja langsung kita mau beli tusuk sate, langsung berhenti di depan orangnya.
0: Iya.
2: Bu, ada tusuk sate? Ada mas. Aku lihat orang yang jual. Lah, ini kan yang biasain kita beli.
0: Nah, jadi nggak bukan karena orang kota atau bukan soal ngidupin arang. Memang bukan bagiannya. Misal yang biasa ngidupin arang, disuruh belanja ke pasar yang biasa kita belanja, bingung.
1: Oh iya.
0: Dia mau nyari di mana. Jadi emang...
1: Tempatnya
0: bukan bagiannya kayaknya ya. Misal aku bagian belanja sama David, pesek bagian ngidupin arang, ada yang bagian nusuk-nusukin, ada yang bagian ngapa-ngapain ya kayak.
2: Ada yang bagian makan doang.
0: Anjing dia.
1: Bagian nonton TV sambil
2: sambil minum Coca-Cola sih banget.
0: Nah, itu yang gathering kita pertama bareng Dalnet ERC Dalnet Malang itu barbeque bukan?
1: Barbeque.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Apa tuh isinya satu tusuk?
1: Lupa tuh.
0: Kan karena lu enggak ikut kerjanya, lu ikut makan doang.
1: Iya dong.
0: Kok iya dong matamu.
1: Enggak, aku kerja.
0: Nah, kalau di Malang nih ada tradisi merayakan tahun baru di Balai Kota atau alun-alun.
2: Iya, benar-benar.
0: Dan di situ pesta kembang api.
2: Iya.
0: Lu pernah ke sana?
2: Waktu kecil sih.
0: Berapa kali dalam seumur hidup nih? Untuk melihat kembang api di alun-alun.
2: Hampir setiap tahun ya waktu kecil ya.
0: Oh, karena diajak Bapak Ibu.
2: Iya, diajak Bapak Ibu.
0: Kalau lu enggak?
1: Enggak pernah.
0: Sekalipun enggak pernah?
1: Enggak.
0: Jadi lu enggak tahu banyaknya kembang api yang dinyalakan di sana, enggak tahu?
1: Enggak.
0: Kalau ini tahun baru 2020-2021, warga luar kota Malang enggak boleh ya? Kecuali bawa
2: kabarnya enggak boleh.
0: Keterangan surat negatif tespek.
1: Tespek itu
2: rapid antigen.
0: Kejauhan itu, kejauhan.
1: Swab test.
0: Ya.
2: Minimal rapid antigen.
0: Ya, gitu. Jadi kayaknya tidak akan seramai biasanya. Tapi sepertinya masih akan tetap ramai sih.
2: Oh, gua pernah ding sama cewek.
0: Wih. Levi.
2: Kagak, Pak.
0: Levi.
2: Enggak, dulu itu waktu SMA kelas 2.
0: Temannya Levi.
2: Enggak, Pak. Gua itu ke rumah kakak gua yang ada di
0: enggak mau disebut.
2: Enggak, di Sidoarjo. Sidoarjo kan. Nah,
0: kakak ipar, kakak keponakan
2: ipar. Eh bukan kakak ipar, apa ya?
0: Sepupu, cewek.
2: Sepupu. Dia udah nikah di sono.
0: Ya, enggak nanya.
2: Terus. Ntar lu selewengin.
0: Jangan.
2: Terus. Nah, gua kesana tuh.
0: Third ordering nih kita.
2: Jangan, Pak.
0: Terus.
2: Nah, gua kesana tuh. Gua enggak tahu kalau ada cewek itu keponakan dari suaminya kakak gue.
0: Ribet banget sih anjing.
2: Apa ya bilangnya gimana ya? Sepupu jauh lah.
0: Hubungan darah jauh lah.
2: Iya, yes, kayak gitu lah. Saudara jauh. Saudara jauh. Nah, tiba di sana, oh kaget. Kok ada cewek? Siapa? Aku tanya kan.
0: Cakep, cakep.
2: Cakep, Pak. Oke, terus, terus. Tanya, siapa, Mbak? Oh, keponakan, keponakannya Mas. Oh, ya udah. Kemudian kenalan lah, habis dari situ. Dia tahun baruan di sini, gue tanya. Iya, tahun baruan di sini. Kalau mau tahun baruan keluar, keluar aja sama dia.
0: Keluar dua tuh?
2: Keluar dua, Pak.
0: Ke?
2: Kita kan ke...
0: Sidarjo tuh?
2: Kita, lu apa sih yang gor-gor, teragor,
0: gor-gor Sidarjo, tahu.
2: Jalan kembarnya itu apa namanya?
0: Ya tahu.
2: Jadi daerah situ, daerah situ kita
1: bentar. Ngajaknya gimana? Bisa kali?
2: Ya, enggak, ya langsung aja. keluar
0: tahun, bisa kali?
2: Keluar ya tahun baruan aku gituin. Terus? Nah kan karena ya dibilang saudara ya udah.
1: Baru kenal.
2: Itu udah kenal hampir seminggu, Pak.
0: Terus karena lama di situ.
2: Iya, karena emang niat liburan di Sidoarjo. Nah,
0: terus.
2: Udah kenalan. Seru. Keluar cuma ngopi bareng sih. Tapi aku heran tuh suasana di sana tahun baruan ya, Pak. Banyak orang trek-trekan, Cuk.
0: Oh.
1: Ya tahun baru.
0: Di sini juga dong.
1: Di balapan.
2: Di sono motor wow.
0: Kebetulan daerahnya gitu kali. Ya, mungkin, di sini kan beberapa situ, daerah
2: mungkin,
0: gitu.
2: Mungkin di daerahnya kayak gitu ya. Tapi ya bukan menjelekkan daerah itu ya.
0: Dan keasik tapi ya berarti.
2: Ya bukan menjelekkan daerah itu. Emang daerah itu ramai. Menurutku kalau malam di daerah itu nyaman-nyaman aja sih. Bagus. Tapi kebetulan waktu tahun baru yang pengalamanku kayak gitu.
0: Oke, tempat ngopinya gimana? Kita bisa bayangin kayak apa nih?
2: Tempat ngopinya kayak lu di museum dulu lah. Tau gak? Museum yang sebelum direno.
0: Kan yang dengerin gak tau.
2: Lesehan. Lesehan di pinggir jalan.
1: Pinggir jalan atau?
2: Pinggir jalan. Lesehan pinggir jalan. Enggak di kafe lah.
0: Terus.
2: Ya udah terus. Terus kita pulang habis itu. Kita terus
1: sebentar, Pak. Ngomongin apa? Saat ngopi.
0: Karena kan ini apa ya. Baru kenal seminggu gitu maksudnya. Dan serumah.
2: Waktu itu kita ya ngobrol-ngobrol doang. Dia kan punya cita-cita buat jadi polisi kan, polwan kayak gitu. Nah, ya cita-cita kayak gitulah. Ya itu pingin jadi polwan gini-gini. Pokoknya cerita masalah pribadi lah. Tapi akhirnya jadi polwan beneran sih.
0: Oh, udah polwan?
2: Udah, Pak.
0: Wah, sayang sekali.
2: Kayak gitu.
1: Aduh, jadi, kalau
0: pertama karena kan kalau kita bayangin David nih, pasti gak bisa ngomong.
1: Iya.
0: Iya,
2: enggak. Bener loh. Bener.
0: Terus dia yang ngomong?
2: Enggak sih. Waktu kalau sama cewek yang beneran gue suka ya, susah ngomong. Tapi kalau emang...
0: Biasa aja.
2: Dan dia itu gue anggap saudara, gue anggap temen. Ya enak aja ngobrol sama dia, Pak.
0: Oh.
2: Karena gampang akrab orangnya juga.
0: Oke.
1: Z-A-I, super.
2: Abis tahun
0: Blatter baru. Dong.
2: Iya,
1: easy going.
0: Wih, mantap.
2: Abis tahun baru itu waktu gue kelas 3 SMA. Juga liburan ke sana ketemu dia lagi juga ngobrolnya juga masih enak. Itu dia mau daftar
1: ngobrolan
2: itu.
1: Ngobrol.
0: Sampai enak lo ngobrolnya.
1: Iya, sampai cita-cita lo. Itu enggak, kurang dikit lagi enak. Ngomongin ntar anak kita namanya siapa ya?
0: Aduh. Bikinnya gimana ya?
2: Kok gitu.
0: Tapi cakep.
2: Cakep, Pak.
0: Wah.
1: Nilainya berapa? 7/10.
0: Aduh, kenapa?
2: 85.
0: Enggak, aku no comment.
1: 8/10.
0: Itu soal ritu soal selera kali ya. Gitu lah. Tapi cakep ya? Gini aja kalau ngerit. Cakep mana sama Indah?
2: Cakep dia.
0: Oh. Masa? Indah aja udah cakep ya? Iya.
1: Mungkin dia, udah dicicipin jadi kayak enggak.
2: Enggak gitu juga sih.
0: Iya, baru udah bosan kali ya.
2: Enggak gitu juga.
0: Ah, oh, Indah gitu doang aja.
1: Rumput tetangga terlihat lebih hijau.
2: Ya emang.
0: Udah gila lu. Itu udah pacaran sama Indah?
2: Ini pacaran sama Indah, Pak.
0: Tapi jadi itu satu-satunya cewek yang mana lu tahun baruan sama dia, ya itu ya? Iya, sayang sekali. Lagi, Pak. Dan Lina adalah salah satu-satunya cewek.
1: Dan dia adalah pencetus genre stepsis.
2: Anjing.
1: Dia gak help me, I'm stuck in.
0: Dia gak kejepit di mana gitu.
2: Siapa tahu ya, tiba-tiba pas masuk pagar, mau buka pagar masuk kejepit gitu.
0: Gak mungkin dong.
2: Siapa tahu.
0: Gak mungkin lo kira brazier. Oke, enggak, Lina adalah satu-satunya cewek yang lo ajak ini berarti.
1: Iya, satu-satunya mungkin.
2: Kalau lu berarti
0: banyak, bangsat.
1: Lu mau genre apa?
2: Nisa,
1: Linda. Enggak, maksudnya genrenya loli,
2: Viola,
1: Onesa.
0: Enggak pernah loli dong.
1: Milf.
0: Enggak sampai milf juga sih.
1: Loli pernah lu.
0: Onesan.
1: Onesan.
0: Chan lah.
1: Enggak, san. Kalau genre lo, genre.
0: Enggak, dia imut makanya pakai chan aja.
2: Iya sih.
1: Iya. Milf, Dil,
0: enggak tahu.
1: Apa Dil? Daddy.
0: Aduh anjing. Kan nggak, tapi enggak sebanyak itu sebenarnya.
2: Daddy-nya dia PC.
0: Tapi sebenarnya enggak sebanyak itu. Ya sama yang waktu itu pacar doang, enggak mungkin dong sama cewek lain. Ya, Linda tuh enggak bisa dihitung. Aku nemuin dia ke rumahnya doang.
2: Itu kan dia main.
1: Linda gua ajak. Linda tak ajak ngopi itu.
0: Lina, aku ngomongin Linda temanku.
2: Jangan bawa samain.
0: Ya aku beneran ngajak tuh ya yang pacar waktu itu kayak Frida.
2: Ya gue sebenarnya pingin sih Pak ngajak pacar tahun baruan Pak. Tapi you know lah zaman dulu Pak.
0: Kenapa?
2: Anak tentara. Oh
0: susah. Emang nggak boleh keluar.
2: Dia kan tinggal.
0: Ya tahun baruan di rumah dia dong.
2: Aduh, dia nggak boleh pacaran. Aduh,
1: Bapak. Malah disuruh wajib militer.
0: Ya jangan bilang pacaran dong.
2: Ya masuk ke rumahnya sendirian.
0: Ya jangan sendirian dong. Orang aku tahun baruan sama Frida masa sendirian enggak dong.
1: Ngajak NBC ya,
0: ngajak siapa kan. Gini, Enda bikin acara tahun baruan di rumahmu, ngajak teman-teman gitu dong. Harusnya ya, kita kan udah lewat, gak bisa dirubah ya.
2: Gak bisa.
0: Kenapa?
2: Ya kan gak bisa dirubah dong.
0: Iya makanya ya, tapi itu bisa kan, rencana kalau, seperti itu bisa ya, kan.
2: Kalau sekarang mungkin punya pemikiran kayak gitu.
0: Kita pernah tahun baruan di rumahnya Nurma.
1: Ya, Nurma.
2: Oh pernah ya.
0: Ingat gak? Ada lu gak sih?
2: Belum, enggak ada.
0: Jadi aku, Frida.
2: Enggak ada. Itu lu sama Mas Dwi berarti.
0: Dwi, Nurma, Rian, Rini.
2: Karena dulu ini.
0: Ya. Karena pacaran sama Frida 3 tahun sih. Jadi 3 tahun baru lah.
2: Gua dulu enggak tahu cuk kalau Nurma itu pacaran Mas Dwi cuk. Jadi waktu gua kenal Nurma dia udah punya pacar. Betul kan, tapi kenalnya sama Mas Dwi dulu dong. Nah. Waktu kumpul PMPO kalau gak salah. Kemudian kok ada Nurma. Terus dia nyapa. Loh, aku langsung gitu Pak.
0: Ya, itu aku mau bilang rumahnya Nurma gede banget.
2: Emang gede Pak?
0: Gede banget.
2: Halaman belakangnya gede Pak. Apa ya?
0: Itu bukan halaman.
2: Lu tahu
0: itu kan? Lapangan Pak.
2: Halaman depan lebar banget kan tuh. Rumahnya lebar, panjang, lebih tepatnya panjang, gede, halaman belakangnya masih luas. Gue pernah kesana Pak, anjing di rumah apa, ini apa lapangan. Tapi karena kita ini rekaman tanggal 30 ya, pastinya besok kita akan menyambut tahun baru meskipun ada protokol nih, meskipun ada pembatasan. Tapi kita tetap merayakan tahun baru. Nah, kita mempunyai rencana.
0: Punya.
2: Untuk merayakan tahun baru.
0: Kasihan teman-teman kita yang pengen gabung, terutama yang di luar kota.
2: Iya.
0: Kita ucapkan berduka cita.
2: Gak usah dong.
0: Karena mereka gak bisa datang.
2: Oh.
0: Sulit banget padahal tinggal tes doang, gak mau kenapa ya?
2: Padahal, aduh mau tak sebut, jangan deh.
0: Kenapa? Padahal kan tes. Kalau udah negatif ya udah berangkat ke Malang masuk dong.
1: Ya kalau tes dia remedi gimana?
0: Nah itu dia.
1: Ya kan. Kalau remedi kan bahaya.
2: Kita punya rencana untuk merayakan tahun baru di Kota Batu dengan, bukan Kota Batunya sih, kabupaten lah lebih temannya. Tapi termasuk Batu lah.
0: Tetap Kota Batu, gak ada kabupaten.
2: Gak ada Batu. Itu Kota Batu ya?
0: Itu dulu Kecamatan Batu, Kabupaten Malang kayaknya ya. Dulu
2: gitu ya?
0: Dulu.
2: Aku bilangnya Kabupaten Batu, karena dia bukan Kota Malang juga. Bukan termasuk Kota Malang juga.
0: Pinggiran, perbatasan.
2: Perbatasan ya? Perbatasan lah.
0: Enggak sih.
2: Tapi itu bisa, itu dibilang orang-orang Batu sih.
0: Emang udah
2: bukan kotanya,
0: cuman pinggiran.
2: Ya, ya kita kesana besok untuk bakar-bakar, rencananya barbekyuan lah kita.
0: Di rumah Om Ijul ya.
1: Iya dong. Ya.
2: Aduh, kok tiba-tiba Om Ijul yang kalau dengerin bingung.
0: Oh, gitu. Loi, sudah segitu. Lagi dengerin bersama keluarganya lagi makan gitu. Di rumah Om Ijul, loi, sudah segitu.
2: Ya, karena
0: bukan.
2: Ya, karena podcast ini akan tayang yang pastinya di bulan Januari ya. Hmm. Silakan kalian komen apa yang telah kalian lakukan atau apa yang kalian lakukan waktu tahun baru, tahun ini ya silakan komen. Kemarin. Ya benar 2021 silakan langsung aja komen atau typing di WhatsApp Inspiradio. Bagi yang belum gabung silakan cek di website Inspiradio yaitu www.inspiradio.id. Di situ akan ada www.inspiradio.id.
0: Oh iya benar.
2: Di situ akan ada apa?
0: Icon
2: WhatsApp itu langsung klik aja nanti kalian bisa langsung join, auto join ke grup WhatsApp Inspiradio.
1: Atau baca deskripsi di bawah ini ya.
2: Enggak ada.
0: Kalau di YouTube ada. Oh iya. Tapi kan ini enggak cuma di YouTube.
1: Di
0: radio. Winem ada.
2: Kok Winem sih? Aplikasi zaman kapan?
0: Media player klasik ada.
2: Masih ada sih.
0: KMP ada KMP.
1: TikTok ada.
0: Oh, Windows Media Player.
2: Iya. Kan sampai sekarang ada itu, Pak. Bawaan Windows. Sekian, ini tadi adalah potensi episode hari ini yaitu tentang tahun baru. Sampai jumpa di potensi
0: podcast tentang situasi
2: selanjutnya. Kalau ini kami bertiga yaitu saya RJ Dev,
0: RJ Saif,
1: RJ Angga.
2: Undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Inspiradio ID.
2: Hai. Balik lagi sama Upi. Setelah tadi kita bercerita tentang gadis muda yang berasal dari negeri Cina, sekarang kita pindah benua. Kita beralih ke Eropa. Sorry, ke Amerika. Kita beralih ke Amerika. Ada seorang laki-laki yang penampilannya cukup sangar, badan besar, kulit gelap. Tapi siapa sangka hatinya penuh dengan kasih sayang. Kalau kata orang, jangan menilai buku dari sampulnya. Rasanya ungkapan ini tepat untuk seorang pria yang bernama Mark Bustos. Kita sebut saja Mark. Mark ini adalah seorang penata rambut di kota New York yang bekerja di salon yang cukup mahal dan terkenal. Dia bekerja dari hari Senin hingga Jumat dan punya waktu luang di hari Sabtu dan Minggu. Alih-alih menghabiskan waktunya untuk berlibur, Mark lebih memilih menghabiskan akhir pekannya dengan cara memberi layanan potong rambut gratis bagi para tunawisma di New York dan kota-kota lainnya. Kisah ini sebenarnya sudah banyak dirilis di dunia maya, dibagikan oleh beberapa netizen. Karena aksinya yang selalu ia lakukan di tempat terbuka. Setiap waktu luangnya di Sabtu dan Minggu, atau lebih sering di hari Minggu, Mark akan berkeliling kota untuk mencari para tunawisma yang membutuhkan bantuannya. Dia akan menghampiri tunawisma tersebut, tentunya tunawisma yang menurut dia perlu dipertampan atau percantik, perlu dipotong dan ditata lagi rambutnya. Mark datang dan mengucapkan satu kalimat yang sederhana namun penuh makna. Mark berkata, "Saya ingin melakukan sesuatu yang baik untuk Anda hari ini." Dan tentunya, sebagian besar tunawisma tidak menolak. Dalam satu hari, biasanya dia menargetkan untuk dapat memotong atau merapihkan penampilan 6 orang. Kurang lebih 6 orang. Mark yang berusia 30 tahun telah melakukan kegiatan ini sejak tahun 2012. Semuanya berawal ketika dia pergi mengunjungi keluarganya di Filipina. Saat itu, dia menyewa kursi dari seorang tukang cukur lokal untuk memberikan potongan rambut gratis untuk anak-anak kurang mampu di sekitar lingkungan keluarganya. Dan pada saat itu cukup banyak mereka yang datang. Rasanya begitu menyenangkan. Begitu pendapat Mark menyenangkan ketika dia bisa melihat senyum-senyum dari wajah orang-orang yang dia bantu. Perasaan senang itu yang dia bawa kembali ke New York. Tidak hanya di New York, Mark juga telah melakukan perjalanan ke Jamaika, ke Costa Rica, ke Los Angeles untuk memberikan potongan rambut gratis bagi mereka yang tidak mampu membayar untuk potongan rambut yang layak. Mungkin kalau dilihat-lihat, sepertinya potong rambut itu bukan hal yang mahal untuk dilakukan. Tapi di negara-negara tertentu, di kota-kota tertentu, contohnya di New York ini, atau di kota seperti di Tokyo, di Taipei, potong rambut itu membutuhkan biaya yang besar. Bagi mereka yang tunawisma, jangankan untuk pergi potong rambut, makan saja belum tentu mereka akan mendapatkan makanan yang layak setiap hari. Sekali lagi, bantuan ini datang bukan dengan memberikan uang, melainkan mendedikasikan kemampuannya, keahliannya secara cuma-cuma untuk mereka yang membutuhkan. Nah, dari ratusan orang yang ditemui Mark, ada satu cerita yang berkesan untuk Mark. Pria ini namanya Jemar, Jemar Bank. Setelah menawarkan layanan potong rambut gratis untuknya, Mark memutuskan untuk juga memberikan makanan. Mark bertanya apa yang Jemar inginkan untuk makan. Namun karena setiap hari Jemar hanya mendapatkan makanan sisa, dia bahkan tidak tahu apa yang ingin dia makan. Jemar sama sekali tidak mengatakan apapun sepanjang proses rambutnya dirapihkan. Begitu juga selama ia menikmati makanan yang diberikan oleh Mark. Jemar hanya terdiam. Dan untuk pertama kalinya, Jemar melihat wajahnya setelah rambutnya dirapihkan oleh Mark. Hal pertama yang dikatakan Jemar kepada Mark adalah, apakah Anda tahu siapa yang membutuhkan pegawai? Mendengar kalimat itu, Mark merasa sangat bahagia. Mark merasa ternyata hal yang menurut dia kecil untuk dilakukan, sekadar memotong rambut dan memberikan makanan, ternyata sudah berhasil memotivasi orang, seorang tunawisma yang sudah lama putus asa mencari kerja, untuk kembali mulai bekerja, kembali mulai mencari kerja, bersemangat kembali.

Mark selalu memberikan layanannya di area terbuka, seperti di sudut jalan, di trotoar, selalu di tempat terbuka. Hal ini dia lakukan supaya orang lain terinspirasi untuk berbuat baik kepada mereka yang kurang mampu. Kita tidak pernah tahu hal kecil yang kita lakukan berdampak seperti apa untuk orang lain. Mungkin terkadang kita melakukan tanpa sadar, melakukan tanpa niat, untuk dilihat, melakukan tanpa niat, untuk mendapatkan ucapan terima kasih. Terkadang kita melakukan hanya untuk kebahagiaan diri kita, melihat senyum mereka. Hal kecil menurut kita, tapi bagi orang yang kita tolong, dampaknya bisa jadi luar biasa.

dunia ini memang terkadang lucu. Mereka yang tampak luarnya seram, mereka yang perawakannya sangar, terkadang punya hati yang lebih lembut daripada mereka yang terlihat seperti malaikat.

Kadang kita takut pada mereka yang sulit senyum, padahal hatinya bercahaya. Tapi kita mendekat pada mereka yang banyak senyum, tanpa kita tahu apa maksud dari senyumnya.

0: Terkadang kebaikan bukan butuh kata-kata. Kebaikan itu butuh tindakan nyata.
1: Jangan kemana-mana, dengerin terus Inspir Radio, inspirasi tanpa batas.
2: Mendengarkan lagu-lagu terbaik.
3: Banyak terjadi di masa-masa remaja atau dewasa muda begitu ya. Jenis kelamin, dipercaya bahwa self-harm lebih banyak dilakukan perempuan. Lalu kemudian menderita gangguan mental atau melakukan penyalahgunaan obat dan alkohol gitu. Itu adalah penyebab self-harm. Itu penyebabnya. Memang aneh. Ya, gimana lagi? Yang namanya mental mantul memang cukup aneh gitu ya. Ya, harus dipahami bahwa kehidupan manusia sungguh luas sekali dan kita tidak bisa mencapai satu persatu kehidupan manusia di luar sana begitu ya. Mungkin banyak sekali orang-orang yang berharap hidupnya lebih baik, berharap hidupnya seperti yang di sinetron-sinetron atau seperti di iklan keluarga bahagia begitu ya. Tapi yang namanya sebuah kehidupan yang dalam manusia memang sangat luas. Yang artinya gak hanya self-harm, gak hanya tema-tema mental mantul yang saya sebutkan kemarin-kemarin. Memang beberapa keanehan ini yang membuat manusia menjadikan dirinya berbeda satu sama lain gitu. Bahkan mungkin teman kita atau kenalan atau seseorang yang kita kenal atau saudara kita itu mempunyai perilaku self-harm ini. Saya menemukan di internet artikel yang memuat atau menuliskan cara membantu orang yang melakukan self-harm. Empati sangat diperlukan dalam membantu orang terdekat yang melakukan self-harm dan menyakiti diri sendiri. Beberapa kemungkinan skenario self-harm yang dilakukan orang terdekat yaitu jika kalian punya anak atau kalian melihat anak, maksudnya seseorang di usia anak-anak gitu ya yang melakukan self harm. Apabila anak ketahuan melakukan self injury, menghukum mereka bukanlah solusi dan tak akan menyelesaikan masalah. Sebagai langkah awal, sampaikanlah dengan penuh kasih sayang bahwa ia sangat berarti bagi Anda dan Anda selalu mengasihinya. Kemudian Anda bisa dengan segera membuat janji dengan dokter atau dengan psikolog. Anda juga mungkin memerlukan rujukan agar anak bisa dibantu oleh psikiater. Apabila dokter memberikan penanganan dalam menyelesaikan masalah si kecil, Anda harus mendukungnya untuk bebas dari jeratan self-harm. Jadi kalau kalian punya anak atau mengetahui bahwa ada

Halo Inspirit, saya PKLB dan Anda mesti mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak makan kuota kalian. Terus saya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Mau dengar lagu yang asik, cecun aja di Inspire Radio. Dimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik, dan juga lagu ini mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cecun aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Robi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

antara hidup dan mati, takkan pernah aku kembali. Niatku sudah terpatri, antara hidup dan mati. Darah keringat di batu, diikat tali kehidupan. Rasa takut dan ragu-ragu mengundang dewa kematian.

0: Kerjanya. Tolong dia gayanya mas ya. Dia cuma satu-satunya.
1: Selamat bertakdir.
2: Hai, saya RJ Indah Uhu.
3: Hai, saya RJ Rizky.
4: Saya RJ Nanda.
5: Saya RJ Andi.
6: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
7: Saya RJ Lian.
8: Saya RJ Blind.
9: Hai, saya RJ Servan.
10: Saya RJ Sef.
11: Saya RJ Jul.
12: Saya RJ Sacan.
13: Saya RJ Cah.
14: Saya Rizky Hafidzah.
15: Saya RJ Tata underscore underscore underscore underscore. Dengarkan kami
10: hanya di
9: Inspiradio.
10: Inspirasi.

gangguan tidur ketika dia tidur, gitu ya. Ketika dia tidur, itu dia benar-benar berhenti bernafas hingga 400 kali. Yang dimana 400 kali itu mempunyai jeda yang berlangsung 10 sampai 30 detik. Begitu. Kalian enggak ngerasain kan? Ya memang kan. Kalian tidur. Gitu. Dan gangguan tidur bukan masalah besar. Ini adalah mitos. Karena semua orang yang terganggu istirahatnya akan terganggu tubuh dan pikirannya. Karena ketika kondisi ini tidak diobati, akan sangat mungkin menimbulkan kecelakaan kerja, kendaraan, serangan jantung, dan stroke. Jadi sleep apnea atau gangguan tidur ini memang sebuah masalah yang serius yang harus kalian tangani gitu. Lalu yang selanjutnya adalah gangguan tidur dapat menyumbat pernafasan. Nah, ini adalah fakta karena memang yang tadi yang saya katakan, waduh. Yang tadi yang saya beritahukan kepada kalian bahwa sebenarnya orang yang dengan gangguan tidur itu bisa berhenti bernafas, begitu ya. Nah, karena memang jenis yang paling umum dari gangguan tidur adalah obstructive sleep apnea atau OSA. Ini terjadi ketika lidah, amandel, atau jaringan lain di belakang tenggorokan menutup aliran udara, gitu. Karena ketika kalian mencoba untuk menarik nafas, udara tidak bisa melalui saluran yang seharusnya. Sementara itu, kasus gangguan tidur sentral tidak sebanyak OSA ini. Terjadi ketika otak tidak selalu memberi sinyal pada tubuh untuk bernafas ketika seharusnya Anda bernafas, gitu. Jadi nafasnya nggak teratur. Jadi kalau orang dengan gangguan tidur, nafasnya nggak teratur gitu. Memang salah satu tandanya bisa jadi ngorok. Tapi bukan berarti orang yang ngorok itu gangguan tidur gitu. Lalu yang selanjutnya adalah hanya orang tua yang mengalami gangguan tidur. Itu mitos. Gangguan tidur lebih umum terjadi setelah usia 40 tahun, tapi semua orang dari segala usia juga bisa mengalaminya. Kalian juga lebih beresiko memiliki sleep apnea atau gangguan tidur jika kelebihan berat badan, berjenis kelamin pria, berasal dari ras Afrika, Amerika, atau Latin. Gangguan ini cenderung menurun dalam keluarga.

Halo Inspirasi, saya TKLB dan Anda masih mendengarkan Inspire You. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu yang asik dengan enggak kuota yang enggak terlalu banyak akan kuota kalian. Terus ya tune and streaming out penuh inspirasi tiap harinya dan lebih motivasi tentunya menghibur kalian dimanapun dan kapanpun. Model lagu yang asik cocok aja di Inspire Radio. Gimana kalian bisa dengerin lagu-lagu mantap, lagu-lagu domestik dan juga lagu indie mungkin yang kalian suka, yang pengen denger lagu-lagu lama. Pokoknya cocok aja di inspireradio.id dan kalian bisa langsung dengerin radio Inspire Radio dimanapun kapanpun. Ketik tanda seru request atau ketik tanda seru komen untuk komentar kalian. Untuk cek URL, klik aja di tanda seru stream. Copy URL tersebut di aplikasi VLC Winamp dan kalian langsung bisa dengerin Inspire Radio dimanapun dan kapanpun. Inspire Radio, semangat baru, inspirasi baru. Saya Teobi dan Anda mendengarkan Inspire Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
7: Bulan Ramadan kita tahun ini adalah
2: beda dari tahun-tahun yang sebelumnya.
8: Karena apa? Sesuai anjuran pemerintah.
7: Buat bekerja di rumah,
4: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
8: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
4: Makan banyak vitamin kalau misalkan memang bisa.
9: Jaga kesehatan ya.
8: Makan teratur, 4 sehat 5 sempurna.
6: Punya motivasi hidup yang tinggi.
7: Always berpikir positif.
2: Dan lagi kita juga ucapin terima kasih
1: pada tim kesehatan
6: untuk menyelamatkan kita nih yang lagi sakit. Dan menyelamatkan, susah banget sih.
8: Cut, salah.
1: Keliru, cuk.
8: Pandemi ini bakalan berakhir.
3: Pandemi ini berakhir, amin.
6: Kami dari Inspiradio
8: mau mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa
2: 1441 Hijriah.
9: Semoga puasanya lancar,
3: pahalanya meningkat,
4: gak bolong-bolong.
7: Dengerin kaminya dari rumah aja ya.
3: Dan kami juga siaran di rumah aja.
9: Inspiradio.
4: Radio.
2: Inspiradio.
6: Well, Inspiradio.
3: Inspiradio.
1: Inspiradio.
5: Inspiradio.
7: Inspiradio.
8: Inspiradio.
0: Inspiradio.
5: Inspirasi tanpa
8: batas.
10: Hi Sobat Inspirative. Don't forget to follow our Twitter at Inspiradio. Like our fan page, Inspiradio. Follow our Instagram, Inspiradio. Visit our website at www.inspiradio.id and be inspiring people.

Yang pertama, permainan pertama ini bernama Lady in White. Permainan ini cocok bagi mereka yang baru saja kehilangan orang yang dicintai dan ingin sekali berjumpa dengannya. Konon katanya, dengan memainkan permainan ini, kamu bisa melihat kembali sosok yang kamu cintai. Ada dua versi tentang cara memainkan permainan ini. Pertama, kamu harus masuk ke kamar mandi sendirian. Lalu, matikan dan nyalakan lampu kamar mandi sebanyak 5 kali sambil menyebut Lady in White. Selanjutnya, putar tubuh berlawanan dengan arah jarum jam sebanyak 5 kali dan sebutkan nama orang yang kamu cintai. Jika berhasil, maka sosok yang kamu panggil tersebut akan muncul di dalam cermin. Versi kedua hampir sama dengan versi pertama. Namun bedanya, kamu gak perlu mematikan dan menyalakan lampu sebanyak 5 kali. Cukup dengan mematikan lampu kamar mandinya saja. Kemudian putar tubuh sebanyak 5 kali sambil menyebut Lady in White. Lalu putar lagi ke arah sebaliknya sebanyak 5 kali dan sebutkan nama orang yang kamu ingin temui. Sobat inspiratif, berani coba?

Halo Sobat Inspirati, saya Inspi Radio RG dan Anda masih mendengarkan Inspi Radio, inspirasi tanpa batas.

0: Inspirario, inspiratio tampa batas.
1: Hey, selamat datang. Putus-putus nggak sih? Kok? Hey, selamat datang di Mental Mantul. Sebuah program di Inspiradio yang akan membahas tentang kesehatan mental. Ya pokoknya apa aja yang menyangkut kesehatan mental. Dan hari ini saya akan membawakan sebuah tema, yaitu fobia. Tapi sebelum itu, sebelum kita masuk ke tema, pasti saya gak bosen-bosennya mengingatkan kepada kalian untuk follow semua akun sosial inspiradio.id, karena di dalamnya akan ada informasi-informasi yang menarik. Dan kalian juga jangan lupa untuk selalu mengajak teman-teman kalian, kakek, nenek, bapak, ibu, pak RT, pak RW, pak presiden, Blackpink, siapa aja pokoknya, untuk dengerin inspiradio.id, karena di dalamnya ada banyak sekali konten-konten yang menarik yang bisa kalian dengarkan selagi kalian bosan atau selagi kalian beraktivitas. Begitu. Oke. Selalu ya, selalu. Selalu Mental Mantul itu selalu ada hutang di setiap minggunya. Karena di setiap minggunya akan ada kuis. Walaupun enggak selalu ada kuis ya. Karena tidak semua masalah kesehatan mental bisa diberikan kuisnya. Tapi kemarin atau minggu lalu, buat kalian yang belum mendengarkan saya atau belum mendengarkan Mental Mantul, kemarin saya membahas tentang insomnia atau kurang tidur atau masalah-masalah kesehatan mental terkait dengan gangguan tidur seperti itu. Karena bukan hanya insomnia aja yang disebut sebagai gangguan, orang yang kurang tidur aja yang bisa disebut sebagai gangguan, tapi orang yang kebanyakan tidur itu juga bisa disebut sebagai gangguan tidur gitu. Karena memang tidur ini harus normal ya, harus berada di tengah-tengah, enggak kebanyakan, enggak kekurangan. Karena di setiap aktivitas yang kalian lakukan setiap harinya, tidur ini menjadi sesuatu yang memang sangat penting gitu. Karena sudah saya bahas minggu kemarin begitu ya, dan hari ini saya mau atau saya akan melunasi hutang kuis kepada kalian. Karena kemarin kuisnya sudah saya berikan di sosial media inspiradio.id, di grup WhatsApp tepatnya. Dan di kuis itu kalian sudah beberapa menjawab kuisnya, dan kalian bisa scroll kembali kuis-kuis kalian atau jawaban kalian. Karena kemarin mungkin ya saya lupa atau saya salah gitu untuk mengcopy jawabannya, karena memang jawabannya itu sebenarnya A, B, C, D, tapi saya ganti dengan 1, 2, 3, dan 4 gitu. Tapi saya rasa itu bukan masalah yang besar buat kalian, karena memang resultnya atau hasilnya akan saya bacakan seperti itu. Jadi kalian scroll dulu jawaban kalian, dan kalian hitung nih, kalian itu lebih banyak jawab apa. Karena kan di sana ada 6 apa ini? 6 soal. Ya. sorry. Ada 6, oh sorry, ada 5 soal dan kalian harus menghitung nomor berapa kalian menjawab yang paling banyak, entah nomor 1, nomor 2, nomor 3 atau nomor 4 begitu. Karena soalnya ada 5, jadi otomatis kalian akan mendapat jawaban yang paling banyak salah satu di antara nomor tersebut. Gitu. Kalau kalian menjawab 2, tetap salah. Oke. Oke, hasilnya jika kalian memilih nomor 1 lebih banyak, ya, nomor 1 lebih banyak, berarti tipe tidur kalian adalah insomnia kronis. Insomnia kronis. Kalau kalian banyak atau lebih banyak memilih nomor 1, berarti tipe kalian adalah insomnia kronis. Ada lingkaran hitam di bawah mata kalian yang mulai.

0: Saya RJ Safe dari Inspiri.
1: Nemo.
2: Kok iso Nemo il?
1: Dori.
2: Hei sobat. Aku kagum kau dengan burubur.
1: Kok bisa? Aku enggak tahu proses kreatifnya dari tim Global TV atau RCTI ya, awal pertama tuh ya.
2: Global.
1: Di versi original dubbingnya itu aksennya enggak, ya enggak jauh beda dari hewan-hewan lain.
2: Iya.
1: Ini enggak. Tapi kenapa itu tiba-tiba dikasih aksen Madura ya?
2: Aksen Batak enggak cocok.
1: Iya juga. Halo Pak Turtle gitu kan. Aku bukan Pak Turtle. Pak Turtle itu ayahku. Panggil aku Crush.
2: Gokil, gokil.
1: Ada orang Madura namanya Crush.
3: Ink start.
1: Karakter-karakter yang beban. Yang pertama ada Sakura yang di Naruto. Kedua ada Nobita.
2: Kok gak salam?
1: Ketiga ada ketiga ada Spandan dari One Piece.
2: Keempat Yamcha.
1: Yamcha
2: dari dalam Cacanti.
1: Makasih sahabat inspiratif yang udah ngedengerin kita. Itu tadi karakter-karakter beban. Yang pertama memang mind blowing ya. Yang pertama ya. Kita ketemu lagi di minggu depan dengan nama-nama Sakura yang tidak berguna di anime.
2: Gini loh guys, kalau habis vaksin itu guys, rusak orangnya guys. Ini masuk ya, tadi kata aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Linkstart
1: Subete no Hito
2: Podcast tuh. Udah lama kita nggak ketemu guys. Aku mau cerita dulu nih kan.
1: Mau
2: lu
1: cerita
2: kan,
1: dulu ya, boleh.
2: Lu kan udah vaksin kan?
1: Udah.
2: Merek
1: lagi.
2: Vaksin yang apa? Jenis apa? Jenisnya otomatis ya buat kan, COVID.
1: Di episode lalu udah bilang kita tongkrongan Sinovac kan.
2: Kita tongkrongan Sinovac. Oke. Aku kemarin ke kos temanku. Kan ngobrol-ngobrol udah lama, terus dia ngeluarin kayak apa tepak itu. Tepak kayak
1: kotak pensil.
2: Iya kayak kotak pensil gitu.
1: Tupperware lagi mungkin. Bukan.
2: Dia ngeluarin kayak suntikan kayak gitu. Aku tanya, "Lu itu apa? Vaksin nih."
1: Nah,
2: wah, keren di
1: ekstasi tuh kayak.
2: Enggak dong.
1: Nyuntik sendiri dia.
2: Terus aku tanya, "Mereknya apa?" "Oh, mereknya heroin."
1: Bangsat, itu sama aja dong.
2: Katanya sih lebih mahal. Kalau lebih mahal biasanya lebih terbukti.
1: Lebih mahal dan repeat order ya.
2: Enggak
1: cuma sekali dua kali itu.
2: Katanya dapat tunjangan hotel rodeo. Enak loh sekarang dia.
1: Angga belum vaksin Angga.
2: Dia sekarang.
1: Lo belum vaksin?
2: Ya belum. Dia sih dia dapat tunjangan kan. Terus aku tanya-tanya, "Duh, terus kerjaanmu gimana?" "Wah, aku enggak kerja tapi tiap hari bisa makan," katanya. Terus berhubungan intim 2 kali sampai 3 kali sehari kayak gitu.
1: Anjir.
2: Ya, terus waktunya 1 jam atau 2 jam itu digunakan untuk baca buku. Wah, sungguh.
1: 2 sampai 3 kali itu dalam rangka cari uang. Cewek atau cowok sih?
2: Cowok.
1: Wah, sayang sekali.
2: Pasti enggak, dia dipakai di penjara. Kita bahas lanjutan yang kemarin ya. Kita bahas tentang unsur
1: materi gua mana?
2: Unsur Indonesia yang ada di
1: anime.
2: Di anime One Piece.
1: Loh, yang kemarin tuh di anime.
2: Ya, yang kemarin di anime. Yang sekarang kita kerucutkan lagi jadi di anime One Piece.
1: One Piece saja. Yang kemarin yang udah kita bahas di One Piece tuh apa?
2: Jaya Island.
1: Yang mana referensinya adalah
2: Freeport dibawa oleh orang luar.
1: Aduh. Gak dibawa. Gak dibawa. Masih enggak. Di Jaya dong.
2: Ya,
1: masih di Jaya. Dikeruk. Tuh kan. Kenapa mainan stang mic tuh kenapa ngapain?
2: Padahal pribuminya jualan telo di situ.
1: Emang iya.
2: Kan lu enggak tahu kan.
1: Emang telo maksudnya spesifik telo?
2: Enggak spesifik telo, maksudnya hasil bumi yang lain tuh ada.
1: Terus kemarin tuh referensinya ada batik ya.
2: Kemarin batik ya, terus
1: celananya
2: kupingnya Enel itu merupakan suku Dayak.
1: Suku
2: Dayak
1: Kalimantan. Enggak tahu, aku enggak tahu itu Dayak bukan ya?
2: Suku Dayak Kalimantan.
1: Enggak tahu aku. Pokoknya ada suku di Indonesia yang
2: kupingnya
1: panjang gitu ya. Dipanjangin lebih tepatnya.
2: Iya.
1: Sekarang kita bahas lebih banyak, tapi kayaknya kebanyakan ini dari Ark Skypiea ya.
2: Iya,
1: kebanyakan. Skypiea. Meskipun enggak semuanya sih. Ada berapa poin ini enggak berarti total?
2: 25.
1: Enggak semuanya. Semuanya enggak apa-apa ya ini ya?
2: Iya, semuanya enggak apa-apa.
1: Enggak 25 sih, 10 doang, Mang.
2: Oh, 10.
1: 10 doang semuanya enggak apa-apa sih ini. Dan kebetulan aku baru aja selesai nonton ulang Ark Skypiea ya.
2: Oh.
1: Tuh kan. Lu ngapain
2: sih? Dan streaming. Streaming di mana?
1: Enggak download.
2: Netflix doang. Download.
1: Download. Emang di download gak bisa? Bisa dong. Di download tonton nanti itu bisa enggak?
2: Oh.
1: YouTube pun bisa. Ah, enggak tahu nih.
2: YouTube
1: pun bisa di download, bisa kan?
2: Iya, enggak maksudnya One Piece di YouTube itu.
1: Oh, enggak boleh. Miss Indonesia ada One Piece enggak ada dong.
2: Enggak ada.
1: Makanya. Miss Indonesia tuh ada di YouTube.
2: Iya.
1: Yeah. Iya.
2: Iya.
1: Enggak ada. Official tuh.
2: Official.
1: Ada.
2: Yang Muse.
1: Miss Indonesia ada di YouTube.
2: Miss Indonesia ya cuma ada di
1: cuma
2: YouTube.
1: Cuma ada di YouTube sih lebih tepatnya.
2: Yeah.
1: Emang website downloadnya enggak ada? Enggak ada.
2: Enggak ada, ngapain, Ju?
1: Ya biar ngasih jalan untuk pembajak dong.
2: Terus ngapain? Pembajak itu udah tenang. Mereka pakai apa namanya? Samehada, terus
1: Komunime,
2: Oplover.
1: Ini yang enggak boleh ya. Yang enggak boleh maksudnya. Yang ilegal. Nanime. Mionime.
2: Jangan bilang ilegal dong. Ilegal. Kita sebagai orang Indonesia yang nonton anime, kita harus punya rasa apa namanya tanggung jawab lah.
1: Rasa tanggung jawab tuh
2: jangan wah itu ilegal, jangan lah. Udah biarin yang bacakan.
1: Ya dibiarin mau diapain, tapi harus diakui kalau itu ilegal dong.
2: Iya, tapi jangan diusik udah.
1: Enggak diusik. Kita ngusik apa? Kita itu nyuruh kan mereka tutup enggak?
2: Enggak. Ilegal.
1: Bener enggak kalau itu ilegal?
2: Iya, benar.
1: Ya bener dong. Ya enggak?
2: Iya.
1: Kalau lo bilangnya konteksnya tadi bertanggung jawab, kalau lo bertanggung jawab ya aku bahkan gue enggak nyuruh lo bertanggung jawab. Kalau penonton yang bertanggung jawab, ya nonton yang legal dong.
2: Ya, kayak di Mission Indonesia, tapi enggak sebanyak yang di website bacakan itu.
1: Apa?
2: Contohnya DxD kayak gitu.
1: DxD enggak ada?
2: Hah?
1: Enggak ada emang.
2: Enggak ada.
1: Di Mission Indonesia enggak ada?
2: Enggak ada.
1: Hentai enggak ada lah ya. Hentai yang pokoknya yang resmi nek opoy lah ya.
2: Kok resmi loh, Cuk?
1: Kita anggap aja itu resmi biar gampang.
2: Kok so resmi loh?
1: Kalian nyari yang resmi di mana selain di Nengkopoy?
2: Ini di Omegle.

0: You are connected to Inspire Radio. Happy listening.
1: Itu pernah ada yang nanya lewat surat gitu loh. Kan iya, kalau kita beli manganya di bagian belakang itu ada SBS. Kepanjangannya lupa pokoknya apa sih namanya.
2: Q&A gitu kan.
1: Kayak kamu bisa menanya apapun gitu. Bahkan pertanyaannya enggak jawab dengan serius sama Oda. Itu pertanyaan yang enggak berkaitan dengan cerita.
2: Ya kayak draw of my life-nya Oda gitu.
1: Bukan soal Odanya. Soal karakternya ya kayak tadi guru dari negara mana. Kan kita enggak perlu tahu dia dari negara mana.
2: Iya sih.
1: Malah yang paling jarang dimunculin di SBS itu pertanyaan yang menyangkut story itu jarang banget. Malah yang pertanyaannya kemana-mana yang enggak masuk akal itu yang dijawab serius sama Oda. Itu kerennya kayak gitu. Link start pernah ada satu episode khusus ngebacain SBS dan itu keren-keren, mungkin kita bisa lanjutin. Itu nanti.
3: Enggak maksudnya wes lurus tulisan.
1: Dan itu keren banget. Oke. Gimana enggak ini?
2: Kita langsung aja.
1: Boleh.
2: Mas. Tadi sempaknya enggak ada ini. Yang pertama.
1: Boleh.
2: Ya.
1: Yang pertama.
2: Oke. Yang pertama ini bersetting waktu pertama kali ketemu
3: terus
2: Usopp. Menurut lu Usopp yang kayak Pinocchio, tahu kan Usopp? Yang kayak Pinocchio.
1: Tahu, tahu maksudnya Luffy pertama kali ketemu Usopp.
2: Iya. Luffy pertama kali ketemu.
3: Jadi sebenarnya enggak. Itu setiap karakternya itu, setiap kru Mugiwara itu ada negaranya sendiri-sendiri. Ada
1: Island
3: asal
1: ya?
3: Negaranya
2: sirup-sirup
3: sendiri-sendiri.
2: Kota sirup. Zuru, kota sirup.
3: Itu asalnya Jepang.
2: Ada seorang anak gadis.
3: Terus
2: bangsawan Luffy yang bernama Kaya. Kaya seperti juga yang kita ketahui bersama memiliki arti punya banyak uang. Dan ini merupakan bahasa Indonesia. Dan dalam One Piece, Kaya juga digambarkan sebagai anak bangsawan yang memiliki banyak uang. Terbukti ketika Kaya dan Mary menghadiahi bajak laut topi jerami sebuah kapal bernama Going Merry, yang kemudian dianggap sebagai salah satu kru oleh bajak laut topi jerami. Jadi si Kaya ini menghadiahkan Going Merry kapal kan. Luffy kan enggak punya kapal itu.
1: Waktu itu dia bawa perahu apa namanya? Dayung.
2: Perahu
1: rakit apa perahu rakit?
2: Perahu apa?
1: Ya perahu sih, anjing.
2: Yang buat mancing itu.
1: Ya perahu.
2: Ya,
1: apa namanya?
2: Perahu.
1: Emang bangsat lu mau buat apa?
2: Pokoknya kayu perahu yang bisa ngambang gitu.
1: Ya rakit lah, rakit.
2: Ya rakit.
1: Bisa ngambang lagi.
2: Karena ngambang kan?
1: Terus pakai dayung. Pakai layar, pakai dayung?
2: Layar.
1: Pakai layar.
2: Layar kecil.
1: Pakai layar. Nah, di pulau ini pertama kali punya kapal secara resmi sebagai kapal bajak laut ya.
2: Menang giveaway.
1: Giveaway bener.
2: Menang
1: giveaway. Itu berkat Usopp loh.
2: Berkat Usopp.
1: Berkat Usopp.
2: Sama Usopp di bajak laut tapi cerami ini.
1: Iya betul.
2: Bajak sekali.
1: Makanya waktu ganti kapal itu yang paling kecewa kan Usopp ya.
2: Iya, karena
1: yang paling kecewa.
2: Saham-sahamku.
1: Kenapa? Saham.
2: Iya, saham.
1: Itu yang paling kecewa. Nama kapalnya Going Merry, yaitu tadi dia kapal ini dibuatkan di salah oleh salah satu mungkin asisten ya.
2: Dari bukan dibuatkan, emang kapalnya udah ada.
1: Kapalnya udah ada.
2: Udah ada.
1: Oh, dihadiahkan.
2: Dihadiahkan.
1: Tapi kan bikin sendiri bukan beli gitu loh.
2: Iya,
1: bikin. Kapalnya bikin sendiri, yang bikin adalah asisten dari Kaya tadi.
2: Iya. Asistennya nyontoh di YouTube kayaknya bikin. Ada tuh tutorial orang India kayak gitu. How to make a boat with 5 minutes kayak gitu.
1: Emang iya?
2: Enggak.
1: Loh,
2: ngarang.
1: 5 minute craft pack. Emang anjing, bukan bangsat. Jadi yang pertama itu tadi ada gadis bernama Kaya dan dia sangat kaya.
2: Padahal nama Kaya sendiri di Jepang kan cukup populer kan?
1: Populer sih enggak. Tapi
2: ada yang pakai lah.
1: Kaya tuh bisa dibilang nama Jepang.
2: Iya.
1: Iya kan?
2: Kaya, saya.
1: Daripada Sugiono loh. Iya enggak? Iya betul enggak sih? Bahkan namanya bukan Sugiono, Sugio.
2: Sikeo.
1: Sikeo.
2: Ya Sikeo.
1: Masuk Indonesia jadi Sugiono.
2: Itulah keajaiban orang Indonesia. Kaya. Naruto jadi Naruto.
1: Kaya itu udah nama Jepang sih. Tapi entah kebetulan entah sengaja gadis ini bernama Kaya. Kita lanjut ke nomor
2: 2
1: 2 aja kali ya. Wah ini bagus banget nih.

0: Karena celana Enel kemarin udah dibahas yang nomor 3 tuh.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Kita skip.
0: Mungkin harusnya di skip atau mungkin dikit aja kali ya.
1: Dikit aja.
0: Dikit aja. Jadi celana Enel itu dipercaya mirip sekali dengan batik. Ya. Kita kemarin sempat berdebat batik apa ya, pokoknya batik di Indonesia ada sih. Googling yeah. ada, go googling aja batik Enel.
1: Batik yang waktu lu SD gambar apa? Di buku gambar suruh gambar batik ya. Ya itu batik itu.
0: Emang iya?
1: Iya.
0: Aku SD enggak pernah gambar batik sih.
1: Masa yang bikin garis garis kayak silang-silang
0: diagonal.
1: Terus ya diagonal. Terus yang di silangnya itu dibikin kayak melengkung gini, melengkung
0: gak
1: gini.
0: Enggak mirip kan. Dong enggak.
1: Enggak, itu kan kayak batik kan.
0: Iya sih. Ya. Itu ada terus ini yang paling Indonesia. Aku pengennya ini sebenarnya ada di nomor terakhir, tapi enggak apa-apa lah ya. Di sini ada mantra. What? Mungkin ada yang bertanya apakah itu mantra. Jadi di Ark Skypiea itu di Pulau Jaya yang melayang ke angkasa, di sana ada sebuah kemampuan di mana kemampuan tersebut bisa memprediksi gerakan musuh, gerakan yang akan dilakukan oleh seseorang.
1: Oh, Emperor Ai.
0: Aduh, referensinya udah jauh tuh. Jadi kalau kalau lagi bertarung gitu, lagi fight, jadi bisa diprediksi gerakannya. Memprediksi gerakan tersebut dinamakan mantra. Dan itu bukan translate ya?
1: Ya,
0: di bukan. Di situ benar-benar diucapkan mantura, mantura, mantura gitu.
1: Masa pengucapannya mantura?
0: Mantura, huh, mantura. Pun meskipun di Indonesia mungkin itu disebut dengan mantra pun wajar ya.
1: Ya wajar.
0: Sebuah mantra, kenapa dia bisa memprediksi sesuatu gitu. Semakin kesini kita tahu bahwa itu adalah haki.
1: Ya di 200 episode ke depan
0: lebih
1: kita,
0: sih
1: iya. Kita baru tahu kalau itu haki.
0: Itu haki apa ya?
1: Busou soku.
0: Bukan busou. Busou itu yang bikin tangan jadi hitam.
1: Apa ya? Hausoku bukan. Kan tiga kan?
0: Tiga. Bisa lupa ya, gila.
1: Ini ciri khasnya Katakuri kan?
0: Katakuri. Zoro, Sanji, Luffy punya.
1: Iya, bisa ini.
0: Malah.
1: Busoku atau apa?
0: Buso itu yang bikin hitam.
1: Coba googling cara menggunakan haki yang baik dan benar.
0: Harusnya kalau referensinya adalah Jaya, ada orang yang pakai buso sebadan ya.
1: Buso
0: haki, haki.
1: Aku kait kodek maksud.
0: Anjing, internet lemot banget.
1: Pakai haki sebadan itu
0: ada lupa namanya, ada tapi yang lawan
1: kulupa
0: siapa namanya. Garp.
1: Garp
0: bukan
1: lawan
0: bukan Garp.
1: Aduh, lupa yang lagi. Luffy di Dressrosa
0: di Pang Hazard.
1: Hah?
0: Di Pang Hazard. Aduh, yang lawan Law itu ada Kenbu. Yaitu memberi pengguna indera keenam dunia di sekitar mereka dan kemampuan. Nah itu dia. Ada Buso. Jadi ada Kenbu, ada Buso, sama Hausoku.
1: Sama Hausoku.
0: Kenbu, Kenbu Soku,
1: Buso
0: Soku.
1: Kenbu ini yang Luffy diajarin sama siapa?
0: Diajarin sama
1: Rayleigh.
0: Rayleigh ngajarin semua haki.
1: Ya Kenbunya kan ngajarin Luffy harus tutup mata gitu kan.
0: Betul.
1: Ya kayak lomba 17-an itu.
0: Pakai Kenbu ya.
1: Iya. Belajar Kenbu.
0: Nah, itu waktu di Ark Skypiea kan enggak ngerti haki.
1: Ya, belum tahu.
0: Enggak ada yang ngerti haki, tiba-tiba kemampuan itu ada, kemampuan itu punya. Mereka begitu saja menamainya dengan mantra.
1: Mantra.
0: Iya.
1: Mereka bisa mereka, tapi enggak tahu namanya gitu. Dinamain sendiri.
0: Dinamain sendiri oleh orang-orang Jaya.
1: Iya. Yeah.
0: Yang mana kayaknya memang sengaja dia itu dibuat kayak Indonesia gitu loh.
1: Iya. Yeah,
0: yang Ini yang nomor dua ini emang yang paling paling Indonesia sih menurutku, mantra.
1: Lalu selanjutnya
0: Boleh.
1: Southbird. Ini bacanya gimana? Southbird.
0: Southbird. Burung
1: South itu apa? Selatan.
0: Burung selatan.
1: Ini merupakan burung tingang atau keluarga burung rangkong.
0: Tingang lagi.
1: Ya, ini banyak bacanya ya, tingang. Dikenal oleh masyarakat asli di Kalimantan, terutama suku Dayak, sebagai burung yang memiliki keelokan dan keindahan. Burung ini hadir sebagai inspirasi dari beberapa gerakan atau nama tarian dari masyarakat Dayak di Kalimantan pada umumnya. Kemiripan shortbird memiliki benjolan aneh menyerupai jambul di kepala dan paru besar. Ya kan, mirip kan?
0: Iya, ya. Mirip-mirip.
1: Ya, aku penasaran apa emang burung rangkong ini menghadap ke selatan terus.
0: Karena southbird ini selalu menghadap ke selatan.
1: Iya. Yeah. Ya enggak. Titisan Nyi Roro Kidul ya.
0: Ini udah mulai bahaya nih. Jadi ada satu scene yang lucu. Southbird ini kesasar di kapalnya Luffy. Ya kan? Terus diikat tuh.
1: Ah,
0: terus diikat. Nah. Si burung ini kayak ngambek gitu loh sama kru-krunya Luffy, ya kan? Kan ada Chopper di situ yang nerjemahin. Nah, nerjemahin bahasa hewan. Ya kan? Terus enggak tahu siapa yang bilang pokoknya kalau ada burung ini kita enggak akan pernah tersesat. Bilang gitu kan?
1: Iya. Yeah.
0: Terus burungnya bilang, "Aku akan menghadap ke arah lain biar kalian tersesat." Gitu kan? Si Luffy, ya coba aja. Burungnya ngadep ke utara. Dibiarin 1 detik, 2 detik, 5 detik burungnya gak kuat ngadep selatan lagi. Ini aneh banget sih. Burung selatan. Jadi kasihan ya. Burung ini kalau kasmaran gak bisa saling pandang. Hah? Kalau kasmaran gak bisa saling pandang. Iya gak?
1: Baik aja, Pak. Doggy style mulu.
0: Ya, kalau ngeos ya gak perlu saling pandang. Merem aja. Enak merem sih. Yang kita gak tahu ini referensinya si Tingang ini beneran ngadep selatan atau enggak ya.
1: Kayaknya enggak deh.
0: Kayaknya gak mungkin sih ya.
1: Iya. Dari... fantasinya kan di situ menghadap selatan terus.
0: Iya.
1: Kayak kecuali kalau mempunyai kemampuan kepalanya bisa diputar 180 derajat. Nah,
0: itu ada
1: burung hantu.
0: Dares dong.
1: Dares.
0: Udah tahu Dares enggak?
1: Terkuku tuh.
0: Kok terkuku? Terkuku.
1: Dares itu sing di.
0: Dares ya burung hantu itu Dares.
1: Oh,
0: manuk Dares. Oke. itu untuk Southbird. Jadi Southbird ini kan Jaya Island tuh ada dua. Yang satu yang di bumi
1: di laut
0: apa ya
1: di laut yang di laut sama di atas langit
0: ya, jadi pulaunya dulu itu satu jadi satu terbelah jadi dua yang separuh ngangkat ke langit.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, di situ tuh di yang bawah Southbird ada, yang di atas juga ada itu, tapi bentuknya beda.
1: Bentuknya
0: yang
1: gimana?
0: Yang di Skypiea lebih besar.
1: Oh. Nah,
0: yeah. Karena ya alam memaksa mereka tumbuh lebih cepat kayaknya ya. Jadi kan alamnya beda gitu.
1: Alamnya beda terus. Kalau mereka terbang terus nyasar jatuh gimana?
0: Terbang nyasar jatuh.
1: Iya. Yeah. Jatuh kan Skypiea kan cuma segitu.
0: Oh, maksudnya jatuh ke
1: laut. Bawah jelas. Kalo jatuh ke bawah
0: ke laut,
1: bukan ke atas.
0: Ke laut. Maksudnya ke Jaya Island yang di bawah.
1: Iya.
0: Yeah. Ya enggak apa-apa, ketemu teman-teman lama dong. Ya enggak?
1: Kemana aja lu?
0: Itu sih untuk referensinya Southbird. Terus kita enggak perlu ngasih tahu cerita terlalu banyak soal Artscape-nya kayaknya ya.
1: Yeah.
0: Soalnya kayaknya kalau kita ngomongin Artscape-nya enggak ada habisnya, ini panjang banget. Yang pasti di sana tuh kalau kita mau ngingetin Jaya Island tuh ada di episode lalu kan gue bilang Gunung Emas.
1: Tapi
0: di anime One Piece itu sebenarnya bukan Gunung Emas, Kota Emas.
1: Kota Emas.
0: Yang disembunyikan oleh suku sekitar. Nama sukunya Shandia. Itu benar-benar menyerupai suku Dayak, by the way. Nanti ada poinnya enggak sih gua bahas muncul poinnya lagi.
1: Itu suku Shandia.
0: Enggak ada.
1: Suku Shandia menyembunyikan emas sampai ke langit.
0: Enggak gitu. Bukan disembunyikan di langit. Maksudnya di suatu area Jaya Island sebelum sebelum pulaunya jadi dua nih.
1: Iya. Yeah.
0: Itu disembunyikan kota emasnya nih disembunyikan di suatu tempat gitu loh. Kebetulan yang terbelah dan keangkat ke langit adalah tempat itu. Gitu loh. Entah kebetulan entah memang udah kadung ditandatangani sih ya. Kontraknya dari tahun ya apa 50 tahun loh itu kontraknya ya.
1: Iya. 70-an lah.
0: Sekarang kan kita udah bisa ngolah setelah sendiri harusnya ya.
1: Ya, setelah G30 lah.
0: Emang ya? Berarti yang tanda tangan.
1: Oke, cut.
0: Berat sekali. Nah, itu ada emasnya memang. Kota emas, bukan gunung emas ya?
1: Ya,
0: kota emas.
1: Tiangnya aja
0: kalau kita bilang kota emas sebenarnya itu tidak segede kota sih. Kayak satu RT doang.
1: Kampung lah.
0: Kampung, iya. Tapi...
1: Kampung emas.
0: Tapi di situ emas semua, nggak ada yang nggak ada penghuninya sih, cuman memang kayak buat penyimpanan emas gitu loh.
1: Dan nggak ada sarpek sih tuh, sayang sekali.
0: Nggak ada. Emasnya juga mentah gitu, memang kayak belum bisa ngolah gitu loh.
1: Emasnya juga mentah.
0: Ya emas bongkahan, bukan dalam bentuk cincin, bongkahan. Emang suku sekitar belum bisa ngolah. Akhirnya datanglah Enel
1: kan.
0: Diolah jadiin itu apa? Maximus.
1: Maximus apa?
0: Kapal Maximus yang buat terbang Enel itu.
1: Oh iya.
0: Itu kan dari emas, tolol.
1: Enggak Maxim enggak.
0: Itu sih emasnya ada di situ. Tahu enggak di skrip ada kata-kata gini loh, anjing. Bangsat banget. Entah kebetulan atau tidak, dalam sejarahnya Indonesia, tepatnya Irian Jaya memiliki gunung emas. Sebagai tambang terbesar di dunia, Gunung Iceberg. Ini skripnya loh ya.
1: Yeah.
0: Gunung ini berlimpah, bahkan dahulu emas bisa ditemukan di permukaan tanahnya tanpa perlu digali. Dalam sejarahnya, mirip bener memang. Tambang ini dikuasai oleh Freeport dari Amerika Serikat. Jelas-jelas gitu loh di skripnya bangsat. Bahkan ada istilah Amerika Serikat dibangun oleh emas Papua. Waduh. Silakan searching dulu. Dalam cerita emas suku Shandia, juga dieksploitasi oleh Enel untuk membangun Maximus. Ya benar sih sebenarnya ya, mau gimana lagi dong.
1: Bahaya ini, jangan sampai tahu ini.
0: Siapa?
1: Rakyat. Rakyat-rakyat Shandia. Oke, selanjutnya markas Flying Fish Rider. Sebelum memasuki cerita di Pulau Sabaudi, bajak laut Topi Jerami bertemu dengan sekelompok penculik bernama Flying Fish Rider yang menggunakan ikan terbang sebagai kendaraannya dan memiliki markas di tengah laut. Rumah-rumah yang ada di markas Flying Fish Rider ini menggunakan konsep rumah adat dari Nias, Sumatera Utara. Dan untuk desain rumah ini sangat mirip lengkap dengan jendela terbuka. Aku cari apa namanya?
0: Ngomong apa sih bangsat?
1: Aku searching di Google rumah adat Nias. Itu emang mirip sih kayak rumah-rumah panggung ya? kayak rumah panggung gitu.
0: Tau.
1: Terus atapnya segitiga kayak gitu. Nias. Terus pintunya bundar. Kota. Terus kan di sini rumah Nias itu namanya Omohada.
0: Oke. Nama rumah adatnya.
1: Ya, nama rumah adatnya Omohada.
0: Omohada.
1: GTH.
0: Omohada.
1: Oh iya. Depannya enggak pakai H depannya.
0: Oh.
1: Omohada doang.
0: Okay. Terus?
1: Terus apa ya? Ya mungkin Oda ngambil referensi rumahnya dari ini, dari rumah adat Nias ini, Sumatera.
0: Miripnya banget ya.
1: Miripnya ya mirip.
0: banget
1: banget.
0: Oke. Aku nggak lihat gambarnya, cuman soalnya nggak
1: Atapnya
0: muncul
1: pakai
0: di sini.
1: pakai kayak kayak jerami gitu.
0: Cuman aku pernah lihat sih emang, dan emang mirip mirip. Ya itu rumah-rumah kayu panggung gitulah ya.
1: Ya. Yeah.
0: Oke. Ada yang ini, ada juga ark arknya ini, ark apa ya ini ya? Arknya ini, aduh lupa nama arknya. Pokoknya ini waktu kita berkunjung ke pulau tempat tinggal Nami.
1: Oh ya. Yeah.
0: Jadi di desanya Nami tersebut sedang dijajah kayaknya.
1: Dijajah oleh manusia ikan.
0: Manusia ikan, bajak laut,
1: SpongeBob,
0: Arlong,
1: Squidward sama Tuan Crab.
0: Nemo,
1: Kok bisa Nemo ya?
0: Dory.
1: Hei sobat. Aku kagum kau dengan burubur.
0: Kok bisa? Aku itu aku nggak tahu proses kreatifnya dari tim Global TV atau RCTI ya, awal pertama tuh ya.
1: Global.
0: Pokoknya tim pengisi suara penyu, penyu seribu tahun
1: yeah.
0: di Finding Nemo.
1: Yeah.
0: Kenapa dikasih aksen Madura? Itu bingung sih. Padahal
1: tapi cocok loh.
0: Cocok sih. Cuman di versi original dubbingnya itu aksennya nggak, ya nggak jauh beda dari hewan-hewan lain.
1: Iya. Yeah.
0: Iya nggak? Tapi kenapa itu tiba-tiba dikasih aksen Madura ya?
1: Aksen Batak nggak cocok.
0: Iya juga. Halo Pak Tartel gitu kan.
1: Halo.
0: Aku bukan Pak Tartel. Pak Tartel itu ayahku. Panggil aku Crush.
1: Gokil, gokil.
0: Ada kok orang Madura bisa namanya Crush.
1: Eh?
0: Iya kan?
1: Seorang Madura. Penyu tuh.
0: Panggil aku Crush.
1: Ayo, lanjutin, lanjutin.
0: Berenang dengan burubur. Itu lucu banget sih. Aduh. Baru-baru ini di repost sama Coki. Padahal udah lama sih itu ya. Nggak pernah nonton TV sih, goblok. Tapi lucu sih, masih tetap lucu. Berapa kalipun di style tetap lucu itu. Sayangnya kalau di TV nggak bisa di reward sih.
1: Ya, makanya pindah ke YouTube semua.
0: Itu lucu sih. Baru-baru ini aku juga nonton Cars 3. Di TV kan belum ada ya, aku nggak pernah nonton TV. Cars 1 lo tau lah.
1: Ya. Yeah.
0: Yang dia kesasar di radiator spring.
1: Ya, yang
0: Cars
1: kedua,
0: two.
1: Yang kedua apa ya?
0: Yang Cars 2 tuh yang Towmater jadi agen rahasia.
1: Ya.
0: Yeah. Si Lightning McQueen-nya sibuk balapan sama F1.
1: Ya, yeah, ya. Yeah.
0: Cars 3 ini fokusnya ke balapan lagi. Jadi ceritain kalau Lightning McQueen ini udah tua. Mobilnya tuh, ya dia pembalap tua aja kayak Hudson Hornet.
1: Ya, yeah,
0: kan Hudson. Pembalap tua.
1: Hmm.
0: Pembalap juniornya adalah Lightning McQueen. Sekarang Lightning McQueen udah generasi tua. Ada muncul pembalap baru, mobilnya udah ala-ala mungkin kita sebut Lambo gitu-gitulah.
1: Ya, yeah, mobil sport.
0: Super.
1: Super.
0: Supercar. Jadi gimana Lightning McQueen ini masih pengen tetap balapan di antara para-para rookie, para-para newcomer.
1: Ntar balapan sampai ke luar angkasa itu ya, nyelamatin keluarganya itu ya.
0: Lo gak tahu. Itu aneh banget sih itu. Anjing. Kenapa ya?
1: Apa? Kenapa ya?
0: Lo waktu gue ceritain gak percaya kan?
1: Hah?
0: Kalau Fast Furious itu
1: oh, so spoiler.
0: Lo gak percaya, gak spoiler. Tapi lo gak percaya. Lo kira gue mengada-ada. Ya masa film tentang mobil keluar angkasa melawan kapal selam aja itu udah aneh,
1: udah terlalu apa jadinya?
0: Kenapa keluar angkasa? Lu pasti gak percaya,
1: udah terlalu
0: imajinasinya
1: gak mungkin, udah
0: siapa
1: terlalu
0: nama, siapa kreatornya? Jimmy Lim
1: itu
0: yaitu si Tom. Ya itulah pokoknya orang yang ya penyebab mobil keluar angkasa, mobil lawan kapal selam, ya itu ya si Jimmy Lim itu.
1: Harusnya mobil terbang dulu, bukan mobil keluar angkasa.
0: Terbang itu mobilnya.
1: Ya kan terbang vertikal.
0: Ya.
1: Vertikal terus horizontal gitu.
0: Oh kayak pesawat dong, enggak. Tuh, memang. Itu bukan terbang sih. Itu jatuh dengan gaya.
1: Jatuh dengan gaya. Ayo, ayo lanjut.
0: Lanjut. Arompak belum gua bahas, Bang. Set. Jadi di sana ada arompak manusia ikan. Nah, Arlong Park, maksudnya kediaman si Arlong ini mirip banget dengan desain-desain pura yang ada di Bali.
1: Iya, yeah, pura.
0: Pura di Bali sama pura di India, kayak desain gitu sih. Ya enggak?
1: Iya, yeah, rata-rata gitu.
0: Kayak misal ini disebut kayak rumah yang ada di One Piece mirip dengan masjid yang di Indonesia. Masjid. Ya gitu di seluruh dunia enggak sih? Iya enggak?
1: Iya, ya.
0: Kemana masjid ya gitu?
1: Mungkin udah dikonfirmasi sama Oda mungkin.
0: Oh, enggak tahu sih kalau itu.
1: Kalau teman-teman enggak tahu puranya kayak gimana, ambil uang 50.000 terus dilihat situ ada.
0: Emang pura?
1: Eh, lu enggak punya enggak pernah punya uang 50.000?
0: Karena sering punya enggak jadi enggak pernah
1: dilihat. Alasan. Punya enggak 50.000? Wah, kan
0: ada sih, entar. Enggak, lu bohong masih.
1: Yang biru.
0: Sebentar. 50.000 kapan enggak biru?
1: Ya tahun 98 itu.
0: 50.000 biru semua, Bang.
1: Punya enggak 50.000?
0: Punya, bentar.
1: Kalau enggak punya ini lo.
0: Wih.
1: Ke Indomaret.
0: Bang. Enggak percaya kalau pura. Enggak tahu, enggak pernah lihat. Ya udahlah. Itu Arompak ini mirip sekali dengan pura. Enggak tahu benar referensinya dari itu atau kebetulan. Kayak kebetulan enggak mungkin desain pura tuh bukan desain umum ya.
1: Iya, bukan desain yang bisa kebetulan.
0: Iya, makanya. Lanjut dong.
1: Lanjut. Senjata Usopp. Ini perlu enggak sih?
0: Nggak apa-apa, emang kenapa nggak perlu?
1: Dalam cerita di Pulau Manusia Ikan sempat ditampilkan bagaimana Usopp mengeluarkan salah satu peluru yaitu bernama Pop Green yang ketika digunakan memunculkan bunga rafflesia. Bunga rafflesia merupakan bunga endemik di Pulau Sumatera karena jenis tersebut hanya tumbuh di Bengkulu, Jambi, dan Sumatera Selatan. Bunga ini memang mengeluarkan bau yang busuk dan karena itu jadi sering disamakan dengan bunga bangkai. Padahal bunga rafflesia dan bunga bangkai ini adalah dua bunga yang berbeda. Tetapi bisa kamu lihat di One Piece, Usopp mengeluarkan jurus ini agar mengeluarkan bau yang menyengat sama seperti bunga rafflesia. Fungsi bunga rafflesia apa sih?
0: Di One Piece?
1: Enggak, di dunia nyata.
0: Enggak. Itu seperti gua tanya ke lu, apa fungsi bunga putri malu?
1: Itu kan mekanisme pertahanan diri, Pak.
0: Fungsi yang untuk bunganya.
1: Daun-daunnya.
0: Daunnya. Yang lu tanya fungsi untuk siapa ini?
1: Ya manusia, kalau.
0: Nah, sekarang gua tanya, fungsi bunga putri malu untuk manusia apa?
1: Ya, San. Ya gak mungkin ya, ya. Buat mainan anak kecil loh.
0: Yang mana?
1: Putri malu kan kalau dipegang kan apa namanya? Mendengkup apa sih? Pesin saya.
0: Malu.
1: Malu.
0: Blok. Kok bisa malu ya? Namanya juga putri malu. Ya mekanisme malu itu sama kayak make mekanisme bau dari rafflesia.
1: Iya, bunga rafflesia itu kayak buahnya atau
0: bunganya
1: yang
0: nggak ada. Rafflesia tuh nggak ada,
1: nggak ada,
0: nggak ada batang, dahan, daun, dan buah.
1: Ada titiknya yang panjang itu,
0: nggak, titik matamu. Itu bunga doang, gede, tapi memang gede banget. Anjing lah, bangsat. Lu ngomong kecil, kalimatnya kecil tapi aksennya gitu kan.
1: Gede. Gede. Bentar, bunga rafflesia mungkin ya cuma bunga yang
0: bau
1: bau bangke bisa.
0: Iya
1: buat pajangan di rumah ya nggak enak,
0: nggak enak,
1: pengusir tamu kayak gitu, bunga pengusir tamu.
0: Nah, kalau dimanfaatkan seperti itu ya bisa juga. Nah, kalau dimanfaatkan seperti itu bisa nggak? Ya bisa dong.
1: Ya, bisa.
0: Kayak ngusir ngusir orang kan bisa.
1: Ya, buat ngelamar orang nggak bisa.
0: Ya, putri malu juga nggak bisa dong. Rumput juga nggak bisa. Ya, gak? Semua itu udah ada fungsinya sendiri-sendiri. Ya. Kayak ya bunga. Yang nggak ada fungsinya tuh mungkin apa ya? Batu ada ya batu. Lu lah lu.
1: Oh hancur. Tapi bunga yang disukai orang-orang itu kayaknya bunga bang.
0: Udah tahu arahnya.
1: Anjir.
0: Masih-masih. Embracing. Kwak, kwak, kwak. Mixernya nggak dipakai.
1: Mixer lu nggak dipakai.
0: Kan ada seri. Tropical Hotel. Ada di Pulau Jaya. Tropical Hotel di One Piece ya. Merupakan hotel yang berada di Pulau Jaya. Di One Piece-nya Pulau Jaya. Bukan Jawa ya. Kerasan nama tropical sangat identik dengan Indonesia. Kenapa begitu? Searching aja di Google, searching aja di Google atau
1: Google,
0: googling aja di Yahoo.
1: Ya, itu.
0: Kan ketik google.com ya. Terus cari yahoo.com. Terus cari di situ. Oh, terus cari lagi Bing.
1: Bing.
0: Biar yang nyari 3 search engine.
1: Nah. Goblok gitu.
0: Biar
1: tambah-tambah lama.
0: Googling ternyata ada Tropical Hotel di Bali. Konsepnya agak mirip walau tidak bisa dikatakan serupa.
1: Jadi
0: Tropical Hotel.
1: Gambarnya itu kayak segitiga terus di dalamnya ada kayak tanda seru gitu kan. Tropical Hotel.
0: Bukan, itu artinya internet kita lemot. Nih gambarnya nggak muncul, muncul ikon tanda seru, goblok. Tropical Hotel. Dan itu kayak ini namanya hotel di Bali ya, penghuninya turis-turis semua.
1: Iya. Yeah.
0: Sama kayak Tropical Hotel di Jaya Island. Iya. Yeah. Kan? Itu turis-turis dari luar semuanya. Ah, udah rambut kuning si siapa? Bellamy.
1: Ya,
0: udah
1: ya,
0: rambut ketumbuhan kuah soto kan itu. Terus
1: yang lokalnya doang cuma
0: anak itu. Buahnya Bellamy tuh udah turis banget. Pakaiannya outfitnya turis banget dah pokoknya.
1: Yang lokal banget itu Blackbird itu siapa? Kroiki itu.
0: Oh iya, ya,
1: lokal
0: padahal
1: banget.
0: Itu bukan orang situ ya.
1: Iya.
0: Bukan Akamsi.
1: Hah?
0: Akamsi?
1: Akamsi ya.
0: Anak kampung sini.
1: Oh, anjir. Istilah ye.
0: Istilahnya Jakarta. Ya itulah, ada Tropical Hotel. Ada satu lagi kayaknya ya. Ada Sabaudi ini tadi udah belum?
1: Belum, Sabaudi Archipelago. Sebut-sebut sebagai hutan mangrove.
0: Sebut-sebut
1: hutan mangrove atau hutan bakau terbesar di dalam One Piece. Mangrove terbesar di dunia nyata adalah di Indonesia. Mangrove ini buat nahan ombak itu. Hutan mangrove ya.
0: Hutan mangrove untuk nahan ombak. Aku gak berani nyalain tapi aku baru denger sih.
1: Iya ada.
0: Gak tahu sih.
1: Terus fungsinya apa bangsat?
0: Kenapa lu harus nanya fungsi, kenapa sih? Kenapa lu tuh gak nikmatin hidup doang gitu loh. Kalau setiap orang gak lu suruh mikir fungsinya sesuatu itu apa? Kasian ibu lo nggak?
1: Bangsat, bangsat. Bermain dan belajar, Pak. Bermain dan belajar.
0: Mangrove tuh, lu pernah ke hutan mangrove nggak? Gue pernah di Jakarta, Jakarta lagi.
1: Anjir.
0: Di Surabaya.
1: Di mana? Di
0: hutan mangrove?
1: Enggak, maksudnya di Perak atau di?
0: Ah lupa pokoknya Surabaya mana tuh? Ada hutan mangrove. Tempat anak-anak kencan memang. Jadi di situ tuh ya rusak loh. Mangrove tuh tumbuh di rawa enggak sebenarnya?
1: Bukan di tepi laut,
0: di rawa.
1: Ah ya. Yeah.
0: Mangrove tuh tanaman rawa sebenarnya. Kalau dirawat dengan bagus, itu keren banget tempatnya, pasti keren.
1: Buat
0: ngademin diri di sana kalau kita ke sana.
1: Oh.
0: Buat ya yang kencan banyak sih. ada keluarga juga, pokoknya enak banget sebenarnya. Teduh di sana tuh.
1: Ya, saking.
0: Kebetulan waktu gua sana lagi rusak. Ya namanya tempat wisata BUMN ya gitu sih
1: Iya.
0: emang.
1: Nggak dikelola swasta sih.
0: Iya makanya. Udah. Itu sih. Kita baca-baca komen. Bukan
1: Emangnya ada yang
0: komen
1: komen?
0: di YouTube kita, tapi komen di websitenya orang. Ini loh. Katanya, pantesan saya nonton One Piece kok rada-rada janggal. Oh, aduh, enggak sih, biasa aja. Itu ada yang mengingatkan di kolom komen, jangan lupa kuping Enel, itu kuping suku Dayak Kalimantan. Aku nggak tahu suku Dayak kupingnya gitu, kayaknya enggak sih.
1: Ya nggak tahu emang mereka tertutup.
0: Nggak tahu juga. Tapi suku Sandia itu memang suku Indonesia banget sih. Mungkin mungkin mentok-mentok apa Vietnam kali ya.
1: Kok Vietnam?
0: Vietnam ada yang sukunya kayak gitu nggak?
1: Oh iya. Ada.
0: Makanya.
1: Vietnam, Thailand kayak gitu.
0: Oh. Mirip-mirip yang badan ditato-tatoin gitu kan ya.
1: Ya. Haki itu Pak. Haki bukan tato.
0: Tato.
1: Haki
0: tadi
1: itu.
0: mata.
1: Daki.
0: Oh, daki. Kok daki jangkrik? Sebenarnya haki.
1: Daki.
0: Itu sih kalau sejauh ini kebanyakan kebanyakan pulau di One Piece tuh menurut gue yang kayak apa ya, khayalan si Eiichiro Oda, kayak ada pulau Whole Cake yang dimana
1: Whole Cake.
0: semuanya Whole Cake, bacanya Whole Cake,
1: Whole Cake ya.
0: Whole Cake
1: Itu kayaknya dongeng-dongeng zaman dulu kayak.
0: makanya itu
1: Dongeng itu.
0: seluruh seluruh pulau terbuat dari, bahkan tanahnya terbuat dari wafer.
1: Iya. Itu keren.
0: Terus ada Sabaody menurutku juga khayalan. Terus pulau manusia ikan yang referensinya Nyoror Kidul, nggak mungkin dong. Oda kan nggak tahu, nggak kenal juga.
1: Nggak
0: Yang
1: tahu Pak.
0: gak tahu.
1: Mungkin
0: Dia nggak tahu picu adrenalin di pantai pakai baju hijau, nggak tahu dia. Itu.
1: Oh ya Pak, untuk terakhir ini
0: Ya, apa itu?
1: ada fun fact One Piece.
0: Fun gak nih? Fake aja kali.
1: Fake aja. Nyangkut pautin sama tema kali
0: Yada,
1: kita
0: yada,
1: kali
0: apa-apa.
1: ini. Di Aquano.
0: Arc Wano. Jepang nih.
1: Ya. Yeah. Studio Ubud ikut garap
0: Ubud
1: anime.
0: nih, studio apa?
1: Studio asal Indonesia.
0: Studio asal Indonesia.
1: Iya. Yeah.
0: Produksinya apa?
1: Ya, mereka apa namanya? Kayak bagian gambar background kayak gitu loh, Pak.
0: Gak. Di Indonesia,
1: Iya.
0: Studio Ubud sudah produksi apa?
1: Kayak One Piece.
0: Enggak.
1: Bukan, kalau anime. Anime mungkin kayak Surabaya apa namanya? Surabaya War apa sih? Animasi itu.
0: Iya. Itu sempat tayang di bioskop ya?
1: Iya.
0: Ya tahu. Aduh lupa lagi bangsat. Ya itulah.
1: Terus kalau anime mereka sebagai kayak bantuin support-support gitu loh, Pak.
0: Lihat nih. Beneran fake gak nih? Takutnya salah nih.
1: Bener, Pak. Coba cari Studio Ubud.
0: Enggak, aku cari yang Surabaya tadi. Animasi.
1: Enggak, kalau cari aja Studio Ubud udah mengerjakan apa aja.
0: Uang nyari kesalahan lu dulu, bangsat.
1: Kesalahan orang dicari-cari.
0: Battle of Surabaya.
1: Battle of Surabaya. Bukan Studio Ubud ya.
0: Emang lu ngarang, bangsat. Estimik, oke, Estimik. Estimik lagi yang produksi.
1: Estimik PBIAK
0: gitu kan.
1: Paramita.
0: Itu aja fake-nya udah.
1: Studio Ubud dulu. Aku
0: udah.
1: Tadi bilang Studio Ubud.
0: Ya lu ngarang yang Battle of Surabaya udah ngarang fake-nya, duh. Bikin podcast enggak naik-naik ya gini.
1: Loh,
0: pakai D atau pakai T?
1: Ubud pakai D.
0: Kalau enggak tahu jangan ngarang, bangsat.
1: Nah, apa aja?
0: Studio Ubud.
1: Ngerjakan apa aja?
0: Lu nggak tahu kan?
1: Tahu.
0: Ya ada apa?
1: Ada anime, aku pernah nonton.
0: Yang punya Indonesia.
1: Ya. Semua, bukan, dia support aja.
0: nggak pernah produksi sendiri.
1: Nggak tahu kalau itu.
0: Gitu kan enak bilang nggak tahu dari tadi.
1: Dia pernah bantuin
0: Oh iya
1: kerjakan
0: bener.
1: anime,
0: Iya bener bangsat.
1: iya kan?
0: Di
1: Akuono kan?
0: kredit, di kreditnya ada loh kredit.
1: Ubud, Ubud Studio.
0: Oke. Ini ada di Jakarta. Ubud Studio nih.
1: Bali yuk. Jakarta.
0: Jalan Arjuna Utara, RT RW Kabupaten Curug Kota Jakarta Barat.
1: Oh, karena ini Jakarta kok.
0: Orang gila nih orang memang.
1: Ngerjakan apa aja?
0: Tar dulu.
1: Kayaknya
0: Kita lihat
1: Charlotte kayak
0: di
1: gitu.
0: Kompasiana. Mulai tanggal 7 Juli kemarin, anime One Piece memasuki alur cerita baru, yaitu alur cerita Wano. Alur Wano ini telah ditunggu-tunggu oleh penggemar setia anime. Penggemar setia One Piece, penulisnya goblok. Pada alur ini akan menceritakan tentang pemberontakan aliansi Luffy, Law, Luzuka. Ya itulah pokoknya. Pada oke. Mana sih Ubud-Ubud? Buruan dibahas kali. Gimana sih?
1: Ini aku ada.
0: Nah ini, namun yang paling mengejutkan dari opening terbaru dari One Piece ini adalah keterlibatan studio Namelsi asal Indonesia dalam proyek anime besar sekelas One Piece. Studio tersebut adalah PT Kreasi Studio Ubud yang sebelumnya telah beberapa kali ikut andil dalam proyek anime seperti Tokyo Ghoul, We Never Liar,
1: Gangsta,
0: dan Grand Chess Senki. Aneh
1: Grand
0: kok.
1: Chess Senki.
0: Studio ini sering ditunjuk sebagai fotografi assistance atau fotografi cooperation.
1: Bagian mungkin
0: untuk melakukan compositing seperti menambahkan efek filter dengan menggunakan sebuah software seperti Madam, After Effects, dan lain sebagainya. Atau PixArt. Aduh, nggak mungkin sih kalau PixArt. Studio ini berlokasi di Jakarta, memiliki staf berasal dari Jepang, pantesan, dan Korea. Namun masih banyak staf asli Indo juga. Patut diapresiasi prestasi studio ini yang telah berhasil merambah anime Jepang, bahkan salah satu anime terbaik Jepang. Oke, mana nih tulisan ini. Ada
1: Studio
0: Ubud di caps lock loh. Satu lagi yang membuat terkejut. Waduh, terkejut. Penulisnya siapa sih ini? Lebay banget.
1: Terheran-heran.
0: Keterlibatan salah satu stafnya dalam anime Black Clover. Awalnya tidak terduga, namun setelah dicari dengan teliti, melihat nama-nama yang ditampilkan pada lagu penutup anime, muncul nama Faisal Ubud. Faisal Ubud.
1: Black Clover, namanya Faisal. Aku belum nonton sejauh itu.
0: Kata-kata penulisnya nih. Mendengar nama Ubud, pastinya itu salah satu staf asal Indonesia. Enggak usah Ubud, Faisal aja. Enggak usah Ubud. Faisal aja itu udah Indonesia banget ya. Apalagi Susilo. Wah.
1: Warno. Enggak tahu enggak?
0: Susilo BY. Black Clover. Oke, menarik. Dengan adanya warga Indonesia dan studionya ya, membuat mungkin kita berangan-angan ya Indonesia sebenarnya mampu membuat yang seperti itu.
1: Ya.
0: Battle of Surabaya tuh sebenarnya bagus meskipun saya nggak nonton ya.
1: Bangsat. Bangsat, aku nonton. Tapi bajakan sih. Enggak sih, enggak. Aku nonton trailernya.
0: The Battle of Surabaya.
1: Itu keren sih.
0: Ubud. Fun fact nih, fun fact.
1: Fun kan?
0: Fun fact. Hey! Mixer. Mixernya nggak dipakai dong.
1: Mixer baru beli nggak dipakai. Buat apa ya?
0: Ribet nggak pakai mixer? Pakai mixer kalau rekaman apa kayak musik gitu-gitu aja dong.
1: Katanya buat FBI
0: kita, kita cari karya yang mungkin studio Ubud nggak bikin sendiri kali ya?
1: Iya. Yeah.
0: Yang muncul paling atas karya studio Ghibli lagi. 5 anime populer yang ikut dikerjakan, bukan dikerjakan sendiri.
1: Emang mereka support aja.
0: Ini ada Jojo Bizarre, One Piece,
1: Jojo Alur Wano,
0: Tokyo Ghoul season 1-2,
1: Gangsta,
0: ada We Never Learn,
1: Pokuto Chiwa Benkyo,
0: Oh My Den in Your Savage season.
1: Arabu Arabu Rukisetsu. Kurang itu.
0: Ini ada yang bilang, jangan lupakan Fruit Basket season 1. Jangan lupakan Peach Boy. Jangan lupakan Drive Akudama Drive.
1: Akudama Drive. Ya, nonton aku. Itu ada kayaknya di Miss Indonesia.
0: Ini gila sih. Aku baru tahu loh itu, gitu-gitu tuh.
1: Makanya
0: kalau ada orang Indonesia, itu pasti sih. Bukan pasti, kemungkinan besar memang pasti ada. Jadi kan TKI kita banyak ya.
1: Janji enggak dong. Kan studionya kan di Indonesia.
0: Enggak, bukan soal studionya, maksudnya ada nama, satu nama nyelip di sebuah karya yang mendunia. Itu ada satu nama Indonesia tuh udah kayak, oh oke, okay, udah biasa gitu loh. Ya enggak sih?
1: Iya.
0: Banyak. Ya rumor-rumornya katanya Avenger pun iya, Transformer pun iya gitu.
1: Yang mana? Avenger.
0: Avenger ya krunya bukan pemerannya dong.
1: Oh aku tahu.
0: Ini
1: gitu. Avenger. Hah. Thanos.
0: Kenapa Indonesia?
1: Prok prok prok jadi apa? Kayak itu. Pesulap.
0: Thanos pesulap menghilang.
1: Enggak sih. Pesulap pesulap Indonesia. Yuk tolong dibantu ya, dibantu ya, dibantu ya.
0: Tarno.
1: Ah. Suwe itu. Loading itu.
0: Sorry bos, lupa namanya bos. Jangan marah dong. Tapi kalau mungkin animatornya gitu-gitu pasti ada sih nggak, kru-kru gitu. Ya kru lah, kru.
1: Ya kalau kru. Nonton kredit title-nya sih.
0: Pasti ada, pasti ada. Kalau diteliti kalau pasti jadi ada.
1: Kita kan cuma nyari yang meranin sebagai Iron Man siapa kayak gitu-gitu kan. Kayak Robert Duane
0: yang kita baca.
1: Yang kita baca-baca.
0: Iron Man siapa?
1: Bentar. Johnny Depp bukan siapa? Robert Duane Junior.
0: Duane.
1: Siapa? Ya.
0: Downey.
1: Ya, yeah, Downey
0: yang wangi itu loh.
1: Molto. Ya yeah, kan?
0: Robert Downey Jr. RDJ. Betul. Kalau pemeran-pemeran gitu ya emang kadang ada kayak Joe Taslim gitu-gitu.
1: Yeah.
0: Ya tapi enggak banyak. Yang banyak ya itu tadi sih.
1: Habis nonton filmnya kan. Terus nyari foto hotnya.
0: Habis nonton filmnya
1: nyari foto hot.
0: Nyari apa?
1: Foto hot.
0: Foto hotnya.
1: Ya. Yeah.
0: Habis nonton nyari foto hot Joe Taslim.
1: Enggak. Kalkadot so juta slim lu.
0: Kenapa nyari foto hotnya
1: Kalkadot?
0: Kan kita gak ngomongin itu loh.
1: Kalkadot sih.
0: Emang kenapa Kalkadot?
1: Kan meranin Wonder Woman kan.
0: Yakin lo?
1: Lo? Gak percaya.
0: Ya betul. Terus kenapa keputus? Ini bangsat ngomong. Selalu gak ngerasa kalau kalimatnya ditunggu. Emang anjing nih.
1: Kan habis nonton Wonder Woman, wah pemeran utamanya cantik banget kayak gitu. Setelah nonton kan searching kan.
0: Oke pemirsa,
1: pemirsa
0: lagi. Terima kasih yang udah ngedengerin kita pada hari ini ya.
1: Tunggu aja season selanjutnya. Ini udah akhir season.
0: Gak ada season.
1: Oh gak
0: ada. Lo tau gak kenapa ada season-seasonan di podcast tuh? Terutama kalau
1: buat libur. Buat libur mungkin.
0: Lo gak ini sih. Gak apa namanya, gak pakai aplikasi noise sih. Jadi
1: Pakai.
0: Di luar noise jarang banget ada podcast pakai season.
1: Iya
0: ya.
1: Rata-rata 20 episode 20 episode gitu kan.
0: Gak ada. Yang mana di noise?
1: Iya. Kayak musuh masyarakat 12
0: satu season 12.
1: Oh.
0: Berisik tuh, enggak ada season.
1: Langsung gas.
0: Kenapa ada season 100. Dan ada yang enggak ada season? Sekarang dipakai season berisik. Berisik dulu nggak ada season. Setelah 200 episode,
1: yeah.
0: Episode lagi, episode dipotong, dijadiin satu grup season 1. Sekarang season 2 mulai episode 201.
1: Ya, episode pertama dong, episode 1 kok 201.
0: 201
1: Sasu
0: masuk season, season 2 gitu ngitungnya. Kalau musuh masyarakat season 1 12 episode, season 2 balik episode 1 lagi.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau musuh masyarakat berisik enggak, lanjut tuh. Nah, tahu enggak kenapa ada season dan enggak kalau di Noise?
1: Beda manajemen.
0: Enggak, gimana beda manajemen. Jadi yang 12 episode tuh kontrak.
1: Oh, kontrak.
0: Kontrak kontrak 12 episode gitu loh.
1: Iya, iya.
0: Jadi dibayar langsung 12 episode. Nih, kontraknya duitnya segini untuk 12 episode.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, berisik tuh gajian per bulan.
1: Tuh enak dong.
0: Tergantung, lebih duitnya cuma lebih besar yang langsung 12.
1: Ya kalau kontrak kan kita enggak tahu kalau udah 12 episode terus kita enggak dikontrak lagi.
0: Iya.
1: Yeah. Kalau bulanan kan
0: bulanan pun bisa gitu juga. Kayak misal nih,
1: tapi kan lebih misteri.
0: Lebih misteri, lebih menegangkan sebenarnya, iya dong. Jadi kalau misal di kontrak nih 12 episode, episode ketiga udah jelek misal,
1: yeah,
0: putus kontrak kan kena denda. Harus diselesaikan 12 itu.
1: Yeah.
0: Pihak yang manapun. Nah, kalau gaji udah di episode 20 gitu, udah blunder di episode 21, dipotong-potong aja. Gitu.
1: Ya, budak korporat.
0: Pengangguran. Udah mau closing tuh dari.
1: Terima kasih teman-teman yang sudah mendengarkan podcast kami. Kalau mau mendengarkan podcast kami, klik aja di Google Inspiradio.
0: Biar trafiknya naik.
1: Biar trafiknya naik di Google kayak.
0: Kalau bisa searching di Google-nya bareng-bareng.
1: Iya. Yeah.
0: Sama teman.
1: Bareng-bareng teman. Terus
0: di Google inspiradio.id langsung.
1: Ya, inspira Google dulu baru inspiradio.id.
0: Biar
1: selalu naik. Ya.
0: Jangan tulis di alamat
1: langsung browsernya jangan.
0: Address jangan, alamat address sama aja. Jangan www.inspiradio.id jangan. Ketik dulu google.com.
1: Google.com.
0: Pun sebenarnya
1: di search-nya
0: www.inspiradio.id kan bisa.
1: Bisa, tapi kita butuh
0: google.com dulu.
1: Iya.
0: Terus cari inspiradio.id.
1: Inspiradio.
0: Ajak teman-teman kalian untuk cari inspiradio.id. Mau dengerin enggak? Dengerin nanti dulu lah.
1: Iya. Klik aja dulu.
0: Laser Podcast setiap hari Minggu jam 10 atau jam 9 ya. Kita ganti yuk.
1: Terserah yang ke-upload tuh.
0: Upload udah duluan, tinggal puter doang kan.
1: Jam 9 enggak ada acara.
0: Kita ngomongin kan? Jadwal di Inspiradio.id ya, bukan di YouTube ya. YouTube yeah. Tersis, terserah.
1: Jam 9 ada?
0: Kagak ada.
1: Jam 9 aja.
0: Atau jam 8?
1: Setahumu aja. Baiknya gimana?
0: Gitu.
1: Iya.
0: Yeah. Iya, ntar atur lah, lu atur ya. Kan udah masuk grup kru. Ya lu atur lah.
1: Yeah.
0: Itu doang sih sebenarnya. Thank you sobat inspiratif pendengar Link Star Podcast.
1: Dengan goodbye dadah. Iya dong.
0: Link Star
1: Subete no Hito
0: Podcast tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Linkus.

0: Saya RJ Indah Uhu.
1: Hai, saya RJ Rizky.
2: Saya RJ Nanda.
3: Saya RJ Andir.
4: Saya RJ ternyata yang bukan Kira.
5: Saya RJ Lia.
6: Saya RJ Blind.
7: Hai, saya RJ Sefan.
8: Saya RJ Sef.
9: Saya RJ Jul.
10: Saya RJ Rsacan.
11: Saya RJ Cah.
12: Saya Rizky Hafidsyah.
13: Saya RJ Tata ______. Dengarkan kami
8: hanya di
7: Inspiradio.
8: Inspirasi.
14: Son, you know why you the greatest alive? Why, Dad? Because you came out of my balls, nigga.

saya RJ Servan. Buat sobat inspiratif, tetap dengerin terus Inspiradio. Inspirasi tanpa apa.

0: Halo semuanya, teruntuk kalian sedang nonton video ini di media sosial ataupun sedang streaming di inspiradio.id. Ada yang mau disampaikan para RG Inspiradio untuk kalian semuanya. Ini dia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo sobat inspiratif.
3: Halo sobat inspiratif.
4: Hai sobat inspiratif.
5: Halo sobat inspiratif semuanya.
6: Halo sobat inspiratif.
7: Halo sobat inspiratif.
8: Halo sobat inspiratif.
9: Halo sobat inspiratif.
1: Sobat inspiratif, Inspiradio dimanapun Anda berada.
10: Sesuai anjuran pemerintah,
7: buat bekerja di rumah,
11: ibadah di rumah, jangan lupa cuci tangan pakai sabun,
7: social distancing,
5: terus
6: physical distancing,
5: terus pakai masker.
2: Gunakan masker kalau memang kita harus keluar rumah.
10: Penting itu, penting.
5: Dan yang terpenting,
1: kami dari Inspiradio berharap semua sobat inspiratif tetap semangat.
11: Makan banyak

0: You are connected to Inspiradio. Happy listening.
1: Om. Mereka tidak bisa membedakan akibat perbuatannya pada orang lain. Emosi pribadi yang dirasakan akan jauh lebih menguasai. Begitu kata Ellie Trisma. Emosi tersebut harus dipuaskan dengan berbagai cara yang didapat lewat video kekerasan. Rusaknya korteks bisa dicegah dengan menyesuaikan pola asuh dengan cara kerja otak. Bila otak lebih menyukai rasa senang, gembira, dan nyaman, maka emosi itulah yang harus timbul saat pengasuhan. Bila emosi yang timbul sebaliknya, maka otak tidak bisa berkembang dengan sempurna. Oleh karena itu, orang tua harus menghindari kata-kata kasar, sindiran, bentakan, atau perbandingan negatif selama pengasuhan. Dengan menghindari kata-kata tersebut, anak tidak perlu melakukan hal negatif untuk menetralkan perasaan buruk yang timbul. Dengan meminimalkan paparan negatif selama perkembangannya, maka peluang anak mempelajari berbagai karakter positif semakin besar. Tentunya bukan hal yang sulit untuk mengasuh anak dengan cara yang benar. Orang tua harus sadar anaknya tumbuh dalam berbagai ancaman. Selanjutnya, orang tua harus memutus mata rantai pengasuhannya yang buruk di masa lalu. Bila orang tua diasuh penuh kekerasan, berarti anak harus mengalami hal yang sama. Ellie juga menyarankan orang tua mau belajar teknologi dan gadget terbaru. Dengan pengetahuan yang sama, maka orang tua bisa menjadi lawan bicara yang seimbang dengan anak. Hal ini sekaligus mencegah anak terkena paparan negatif di dunia maya. Begitu. Nah, itulah tadi kasus tentang Ade Sara yang melibatkan pola asuh orang tua gitu ya. Karena yang kita tahu bahwa pola asuh orang tua juga berpengaruh kepada kesehatan mental anak. Contohnya Ade Sara yang mungkin dulunya dia mendapatkan pola asuh yang tidak baik, bisa dikatakan seperti itu. Oke. Lanjut. Nah, seberapa pentingnya pola asuh, lalu apa aja jenis-jenis pola asuh? Bentar ya. Ini lagi. Cek. Oke. Pas ya mic-nya ya. Karena teman-teman juga ada yang mengeluh ini tadi yang mendengarkan bahwa terputus-putus mic-nya. Saya takutnya

0: Tak tinggal apa-apa.
1: Tua kata nak telefon. Sekurang-kurangnya ucapkanlah selamat tinggal.
2: Simpan untuk aku, ya.
0: What? Ambil je lah. In case ada emergency.
2: Just me and my car for a while. Beritahu Siti. Beritahu Siti. Aku... Oh, just goodbye, guys. See you soon.
0: Not in college.
3: Yeah.
2: Bye.
4: Kenapa banyak sangat barang atas kereta you?

sosial, dan beberapa fenomena yang terjadi menyebabkan maraknya berbagai macam kalangan untuk mencoba self-harm ini. Lalu apa itu self-harm? Benarkah self-harm dapat menyelesaikan masalah? Apa saja ciri-ciri self-harm? Apakah self-harm termasuk dalam gangguan kesehatan mental? Semua pertanyaan akan dibahas selama 1 jam ke depan bersama saya, RJ Ian, dan inilah Mental Mantul.

Halo, halo, selamat malam para pendengar Inspi Radio. Kembali lagi bersama saya di program Mental Mantul. Sebuah program yang akan membahas tentang kesehatan mental, bagi informasi dan kondisi tentang kesehatan mental. Dan tema kita pada malam hari ini adalah self harm. Gimana sih bacanya? Self harm. Ya gitulah. Tulisannya HARM. Self harm. Tapi sebelum saya masuk ke tema, seperti biasa saya akan mengajak kalian untuk memfollow semua sosial media inspiradio.id, karena di dalamnya banyak sekali konten-konten menarik yang akan diberikan, atau informasi-informasi yang menarik yang akan diberikan di sosial medianya inspiradio.id. Dan jangan lupa untuk tetap terus mendengarkan inspiradio.id, karena di dalamnya banyak sekali program-program yang menarik, program-program yang akan menemani kalian setiap hari hingga 24 jam, yang dapat menemani kalian di masa pandemi ini, begitu. Dan juga nggak ada bosan-bosannya. Saya ingatkan kepada kalian bahwa jika kalian pengen berbagi informasi, curhat, request, tanya jawab, kritik dan saran, atau apapun itu, langsung saja masuk ke inspiradio.id, karena semua yang kalian tuliskan di sana akan saya bacakan, begitu. Oke, kita masuk ke dalam tema kita pada malam hari ini, yaitu self harm. Apa sih self harm itu? Atau kalian pernah gak sih self harm? Atau kalian punya teman atau kenalan kalian atau saudara dekat yang pernah melakukan self harm, atau kalian pernah melihat orang yang pernah melakukan self harm? Jadi guys, jadi sobat inspiratif, jadi self harm ini adalah tindakan menyakiti diri sendiri yang bisa terjadi karena masalah emosi. Self harm pun dilakukan pelakunya dalam beberapa bentuk, seperti menyayat, membuat goresan, hingga membakar bagian tubuh tertentu. Karena empati sangat diperlukan dalam membantu orang yang menyakiti diri sendiri, begitu. Bagi sebagian orang, ini kok audionya. Bagi sebagian orang, self harm ini adalah sebuah solusi atau jalan keluar ketika orang tersebut mengalami suatu kondisi

di mana orang tersebut ini mengalami berbagai banyak emosi yang ada di dalam dirinya, yang terus dipendem, nggak bisa dikeluarin, yang keluarnya lewat self-harm ini gitu. Sebenarnya fenomena ini dulu itu pernah viral tahun berapa ya? 2010? 2011? Pokoknya banyak banget orang-orang yang mengunggah foto waktu itu, zamannya Facebook ya. Belum ada Instagram, belum ada YouTube kalau nggak salah. I don't know, pokoknya waktu itu saya lihatnya di YouTube. Dan banyak banget orang-orang yang melakukan self harm ini. Jadi banyak sekali cewek-cewek atau cowok-cowok itu melukai dirinya. Jadi kayak menulis nama gebetannya, mantannya, pacarnya, atau bahkan siapa? Artis-artis gitu ya. Nama artis-artis atau nama idolanya gitu di tangannya. Jadi ditulis gitu, difoto, terus diupload di sosial media begitu. Apakah itu termasuk self harm? Ya bisa jadi begitu. Tapi sebenarnya self harm ini punya nama lain. Namanya adalah self injury. Jadi menyakiti diri sendiri gitu. Nah, cara menyakitinya ini ada banyak. Ada yang dipakein cutter. Jadi disayat-sayat gitu tubuhnya, pakai tangannya pakai cutter, ada ditusuk-tusuk pakai jarum, atau malah dibakar. Entah itu tangannya, entah itu pokoknya disulut api begitu. Karena memang setiap jiwa memiliki toleransi yang berbeda dalam memahami dan menangani masalah emosinya. Beberapa orang pun mungkin terjebak dalam tindakan yang gak sehat, kayak self-harm atau menyakiti diri sendiri. Ketika seseorang merasa tak ada cara lain yang bisa membantunya, bagaimana membantu orang yang menyakiti dirinya sendiri? Sorry guys, agak lemot karena memang cuaca lagi tidak bersahabat begitu ya. Jadi agak lemot. Jadi mohon dimaklumi kalau misalkan saya ngomongnya agak pelan atau agak lambat, karena apa yang saya baca, apa yang saya berikan buat Sobat Inspiratif itu terlambat. Bisa jadi terlambat karena memang koneksi begitu ya. Nah, self harm itu biasanya bisa dilakukan ketika orang-orang menyakiti diri sendiri karena marah dan frustrasi. Sesuai namanya, self harm adalah tindakan dengan sadar menyakiti diri sendiri pada bagian tubuh tertentu. Self-harm atau kadang juga disebut self-injury biasanya bukanlah tindakan untuk bunuh diri. Tindakan-tindakan self-harm lebih merujuk pada cara pandang seseorang untuk bergumul dengan emosi dan rasa frustrasinya yang tentu amat berbahaya. Bagi orang yang menyakiti dirinya sendiri, ia mungkin akan merasakan sensasi ketenangan dan kepuasan yang sifatnya sementara. Namun kemudian perasaan bersalah akan muncul diikuti dengan kambuhnya rasa amarah dan frustrasi yang membekap perasaannya. Self-harm atau self-injury tentunya adalah tindakan yang membahayakan diri sendiri. Pelaku self-harm berisiko mengalami cedera yang parah pada bagian tubuhnya, serta bukan gak mungkin nih buat kalian semua melakukan tindakan yang lebih jauh lagi atau yang lebih fatal gitu ya. Karena memang